Jagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan kuat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu

0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur, tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan support langkah dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jikapun nanti kalau nanti ada perkembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri ini Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bencukai, juga dari BKK, Baru Karantina. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk embarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Nini Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Neta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar untuk 2016 secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kabupaten Kutul akan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Eropa itu, konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya, di Arafah, di Musdalifah juga dulu, di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah itu terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa, layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulris Tami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Haram ke ibadah, mereka saling membantu, alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudi dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Twitter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwik Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
3: Setelah melalui rangkaian pemeriksaan tersebut, saudara Riha, saudara SM, dan saudara LP sebagai saksi, dan berdasarkan dua alat bukti yang diperoleh tim induk, maka penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BPM Bidang Pengembangan Organisasi dan Pengembangan Kelembagaan sebagai tersangka.
2: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
2: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pemerintah mengenai evaluasi BGM tentunya sudah menjadi bagian dari masukan. Sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh pemerintah.

0: soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
1: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
3: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
4: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
5: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwartai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Rep Madasari.
7: And in the area of political cooperation, we achieve a significant...
8: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
9: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
10: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
8: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi, serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
11: I am confident that the food
8: dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Thank you, terima kasih.
2: Ya, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Pendengar, sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, sampai Sapulo Sumbawa. Dan informasi pertama pendengar kami hadirkan untuk Anda datang dari wilayah Kota Bima. Wali Kota Bima Haji Arrahman Haji Abidin SE menghadiri kegiatan gelar karya dan pelepasan siswa kelas. Kelas 11 tahun pelajaran 2025 atau 2026 SMP Negeri 15 Kota Bima yang berlangsung di lingkungan sekolah Rabu 3 Juni 2026. Sebelum acara dimulai, pendengar, Wali Kota Bima meninjau berbagai hasil karya inovatif siswa yang dipamerkan dalam gelar karya. Di antaranya produk Sarome 2 in 1 berupa sabun hasil pengembangan dari brand Malembo, kecap manis, rempah cap lontar, serta berbagai produk kreatif lainnya yang menjadi bukti kemampuan dan juga kreativitas peserta didik. Wali Kota Bima pendengar menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi para guru dan pihak sekolah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya potensi dan semangat para guru menjadi modal besar bagi SMP 15 Kota Bima untuk berkembang menjadi sekolah yang maju dan unggul. Nah, pendengar, kegiatan gelar karya dan pelepasan siswa tersebut berlangsung penuh hikmat dan semarak. Acara ini menjadi momentum apresiasi terhadap hasil belajar siswa sekaligus pelepasan bagi para lulusan yang akan melanjutkan perjalanan pendidikan menuju jenjang berikut. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan menemani Anda di program Halo Bima.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bumatera, informasi dan juga inspirasi. Untuk informasi selanjutnya masih datang dari wilayah Kota Bima. Wali Kota Bima menghadiri kegiatan penyerahan bantuan program bedah rumah yang berlangsung di Kelurahan Taruga. Kegiatan tersebut pendengar turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Asisten 1 Setda Kota Bima, Ketua Baznas Kota Bima, Pimpinan OPD, Sekretaris Camat, Lurah Taruga, Ketua RT dan RW, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, Rabu 3 Juni 2026. Wali Kota Bima Haji Arrahman SE pendengar menyampaikan bahwa bantuan yang diserahkan pada hari tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah beserta Baznas Kota Bima serta bantuan pribadi untuk mendukung penyelesaian pembangunan rumah penerimaan manfaat. Menurutnya pendengar, pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian PUPR yang diperjuangkan melalui Tokir DPR RI. Dalam pelaksanaannya pendengar, program tersebut membutuhkan dana sharing yang akan dikelola dan diawasi oleh fasilitator agar pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan. Pada kesempatan tersebut pendengar, Wali Kota turut menitipkan perhatian terhadap kawasan Serasuba yang kini semakin ramai dikunjungi masyarakat. Menurutnya pendengar, meningkatnya aktivitas di kawasan tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bima. Wali Kota juga benar mengapresiasi bantuan tempat sampah yang diberikan guna mendukung kebersihan lingkungan. Ia berharap pendengar di kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan harus tetap meningkat sehingga Kota Bima dapat menjadi kota yang indah, bersih, dan asri. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program Kahaba Ani menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan.

menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

0: 91,4 MHz program Satira di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Mendengar Radio Republik Indonesia Bima, Anda bisa bergabung bersama kami melalui JSN di nomor 0822-3494-5100. Dan dengar di pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id, serta informasi cuaca untuk Anda di pagi hari ini. Dan sekarang kita sudah bergabung bersama rekan kami. Jadi begitu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
1: Selamat pagi rekan.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik rekan.
0: Oke, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Iya, sudah siap rekan.
0: Program Satira di Republik Indonesia Bima, kadal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Chelsea sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari pos. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster MDTI BMKG Bima. Ada rekan Chelsea, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan. Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 4 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan, sementara pada malam hari hingga dini hari cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Selanjutnya, angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisar antara 50 hingga 95%. Mendengar RRI dimanapun Anda berada, pada sore hari nanti matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah, sedangkan esok hari matahari akan terbit pada pukul 06.14 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut di wilayah perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima. Tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di Pelabuhan Sape, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, di perairan selatan Bima, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di wilayah Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Peringatan bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau agar tetap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Masyarakat juga diimbau agar selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya terkait peringatan dini cuaca ekstrim. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp info BMKG Bima Dompu, serta mengikuti akun media sosial BMKG Bima di Facebook dan Instagram melalui akun @BMKG_Bima. Dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Chelsea. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat kembali bertugas juga rekan.
0: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca pendengar dari Fatkastaran Dati BMKG Bima, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca di pagi hari, karena dengan begitu pendengar ini bisa menjadi bekal kita menjalani hari ini. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa mendengarkannya melalui Pro Satu RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital, atau Anda bisa langsung mendownload dan juga mengakses sosial media info BMKG. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Kehaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa

Pendengar Republik Indonesia dimakanal informasi dan juga inspirasi setelah kita mendengarkan informasi cuaca dari Fedcaster MBT BMKG Bima. Sekarang kami hadirkan untuk Anda pendengar sejumlah informasi-informasi terkini terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar masih datang dari wilayah Bima. Perubahan iklim yang terjadi saat ini belum berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat di Kabupaten Bima. Dari tren penyakit yang timbul saat ini belum ada peningkatan. Tenaga fungsional epidemiologi Dinas Kesehatan Kabupaten Bima pendengar Sri Kurniawan SKMN Epid menyampaikan belum ada perkembangan peningkatan penyakit sebagai dampak perubahan iklim. Beberapa kasus penyakit yang muncul di Kabupaten Bima seperti diare, pneumonia dan lainnya. Dalam 2 pekan ini pendengar belum ada peningkatan jumlah kasus yang dialami warga. Beberapa penyakit menular seperti campak sudah menurun signifikan. Demikian juga dengan demam berdarah sudah ada muncul kasus tapi belum meningkat signifikan. Untuk itu juga pendengar mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa memperhatikan kesehatan dengan asupan makanan bergizi dan seimbang untuk mendukung daya tahan tubuh. Selain itu juga memperhatikan kebersihan lingkungan atau menerapkan PHBS. Nah, dengar Dinas Kesehatan sendiri terus melakukan penyuluhan dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk mewaspadai penyakit saat perubahan iklim. Dinas Kesehatan Kabupaten Bima bahkan terus turun ke lapangan. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

0: kita ngumpul yuk makan bareng di tempat biasa.
1: Wow.
0: Kalau gitu sebelum makan kita berdoa dulu.
1: Gimana?
0: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
0: Enak aja.
1: Ya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Khusus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
1: Ya, tapi.
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya, diliatin doang.
0: Gitu dong. Udah, akur.

informasi selanjutnya pendengar, setelah datang dari wilayah Kabupaten Minang, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Dompu. Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat memberikan penjelasan terkait tuntutan aksi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Dompu atau GMPD yang sebelumnya memuat 9 poin tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD Dompu. Salah satu poin yang menjadi sorotan publik yakni poin 9 yang mendesak DPRD Dompu agar segera mengevaluasi dan menolak laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Dompu tahun 2025. Dalam dokumen tuntutan yang beredar pendengar, terlihat adanya tanda tangan persetujuan dari Bupati Dompu, ketua dan anggota DPRD Dompu, serta sejumlah pimpinan OPD termasuk inspektur inspektorat Kabupaten Dompu. Menanggapi hal tersebut pendengar, asisten pemerintahan dan juga Kesra atau asisten 1 Setda Dompu Ardiansa menegaskan bahwa poin terkait penolakan LKPJ sebenarnya tidak pernah dibahas dalam dialog antara pemerintah daerah dengan massa aksi.

Nah, benar, ia juga menambahkan pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama mendukung program pembangunan yang tengah dijalankan demi mewujudkan harapan masyarakat secara bertahap selama masa pemerintahan Bupati Bambang Firdaus. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di www.kodapaid. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: gak liat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon.
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
3: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada nanti hidup. Teruslah berjuang.
4: Lanjut pendengar, setelah dari wilayah Kabupaten Dompu, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mematangkan rencana pembangunan kawasan sentra industri garam sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional menuju swasembada garam untuk memastikan pengembangan kawasan tersebut berjalan sesuai kaidah ilmiah dan prinsip prinsip keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah meminta dukungan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dalam pelaksanaan studi kelayakan kawasan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, SPI, MT, mengatakan pemerintah daerah telah mengajukan usulan pembangunan kawasan sentra industri garam kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Usulan tersebut pendengar merupakan langkah strategis dalam mendukung program pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian produksi garam nasional. Menurut Dayat akrabnya disapa, Kabupaten Sumbawa memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu pusat produksi garam nasional. Karena didukung oleh kondisi geografis dan ketersediaan lahan pesisir yang cukup luas. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Kahada Angi. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program informasi dan musik menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Saya Yani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengan Anda, program A1 Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia. Karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Yeah.

Mau tidur.

0: Halo Bu, ya udah gak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh Bu, HP adik kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya Bu.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kopi. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan luar.

Siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia.

dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima. Karena informasi dan juga inspirasi yang dengar saya Lani Rukulani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda mendengar informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

baju sekali, baru deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Bali ah.

Bahagia dari Gals Peningar yang dirilis 2014. Dan buat ada dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu bahagia ya. Biar Anda semakin bahagia. Kalau misalnya tidak ada penyemangat di setiap bangun tidurnya, jangan lupa peluk dirinya sendiri dan bilang, kamu bahagia, kamu bahagia. Dan itu pasti kamu akan terus mengingat itu dan kamu akan bahagia untuk menjalani hari ini. Semangat buat Anda yang sedang galau-galau hari ini ya, tetap semangat menjalankan hidup Anda. Karena kalau bukan Anda sendiri yang menyemangati, siapa lagi? Jangan tunggu orang lain, karena kalau tunggu orang lain itu gak akan pernah terjadi. Jadi untuk itu, semangatin diri sendiri dan juga buat bahagia diri sendiri. Saya Wani Rekwani masih terus menemani Anda peningin di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan?
2: Jam gua kok pindah di
1: tadi. Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak? Ngapain? Ngepet. Yeay, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah. Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator.

0: masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ketiga, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna

Dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong, Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear khususnya sneakers.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Informasi dan Musik. Tapi tenang saja, mungkin masih ada program selanjutnya untuk program kedua. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id.

ini siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar Radio Republik Indonesia di Magana Informasi dan juga Inspirasi. Ya takdei waranada kakawani menolak keramba senai-nai malum asli dekarumbu ahai de. Tapi pendengar mana kaji karunga menefa ya bergabung sama dari Pro 1 RRI Bima kami aplikasi RRI Digital. Takadiku ada kan orang budget bandit mau cari-cari ke pendengar yang ingin hari terdengar di Indonesia ya bergabung lagi dengan aplikasi RRI Digital aplikasi yang kakak ikutnya tinggal download di aplikasi Play Store dan juga App Store Mawara di HP Reminti mana tak atau enggak mah paling mau darah itu terdengar di terdengar ya menghubungi lagi dengan kalau yang JSN di nomor 0822-394-5100 dan juga paling cari lagi terdengar ya terdengar ya langsung bergabung sama berdua di live Facebook RRI Bima. Pakak Dewi padahal langsung ya ibu penting nyara una. Pakak Dewi ke adek kamera yang baju dangdut mencari-cari. Ika dengo lewa komen ke awana raho rawa. Pala hari suara rawi pak ayu kiram dirawi. Kepati ya u. Wati selat kepati cerita lucu. Ampe udang pa raho rawa dan juga mabuk putar warna warna ika dengo. Dekia malu yang bayi rawa rawa rawa jamila.

Iyuwaraan ang mga teres sura bramay di tanwa takibay wara kakawani mga takaranda sa nangyay malo masli do karundi ahay do may nanara ro ito do nga tabepin wara na kay ta ina wara lukom ang baba iwan sa sakin toke semangat erari bima bigas jangan kasih kendal siya baba iwan marni di rata rama baba iwan lo kumada na putar wara wara ita pala hari suara rawita aku kira dirawi seperti biasa baba iwan kapatu mati si kapatu terus cerita lucu bela lo pram di modakai dan juga dikediki abun dai aina pedang kan gonggi dirawi kek tekan mok dampak Maira Rai Tadahong kalau Rai ya bergabung mata deh di live Facebook RRI Bima Ita deh tanya istirah Rawa langsung komen aja ke Awana Ataupun Ita deh menaik ke deh mata deh Rai ya ke deh mata deh kami aplikasi RRI Digital Aplikasi yang kita pendengar Ita deh tinggal download di aplikasi Play Store dan juga App Store Mewara di HP dan inti mana tak Dan lalu jangan mau dan aku tinggal download di dalam putar lalu Ita deh Rai ya telepon mata deh akan nama 0822-3494-5100 ya Naira tekan dulu ke adik kami rawan bojo dan dina cari-cari ke Dekir itu adalah tetap warna menekai tasan peja adem yang dimadakin

pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU plus look up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa

iyorey mata pamatiri sura pramali tada teke dey wara kakawani mangata karamba sinai nai malo maslu boka boka rindu ahai de mangana rari tada teke pun wara menakai perawana nefa main bergabung sama tada di proses RRI bima kan aplikasi RRI digital lalu tada wara ulu ya langsung telepon madrim ke nomor 0822-394-5100 ya ada nefa rau kade madrim tanda madrim akal live Facebook RRI bima di akhir wara edak ku komen Baba Iwan Cocokin memang paling setia rena Baba Iwan Cocokin tapi Kone ini cocokin tak kira yang penting setiana luar biasa. Madana baca lo ke patung lagi. Ampe jakura eda siya mawara di ade. Kone masa dia kadora dire. Kasanggupa kapancai bari. Kone muda kami kacamata samantara janjiku di motie. Gomin dingina kasanggupa waan di kanggini. Aina to ipu tere muka kawani. Ibu, mada kat tere kai. Ngahe kan tiri ingwa tarungwe. Kone muda cao kasanggupa lau ampa coi. Nai, aja bebe iwa jose kento. Raware makinyena salam saraa lau aka fans radio RRI Bojo lu kakawangi we tetap menjadi yang terbaik buat penjaga hatix aka salam lau aka warga kampus Suntu RT 1 saraa lalo kakawangi iwarae saraa lalo na salam mina Baba Iwan cucu kento sumina na wiki tetap pengina wara kaiterin baik Baba Iwan siap Baba Iwan maga pamaputar wara wara ni itake makinyena ya madam mupau semporo

ipi kumpo da maki nangina na babu iwan cucukin pake dirha kaya narawa maki nina ke iya rana daba mau puter war rawa rawa akirita ke kerita babu iwan ina nifa kadu eke maki nina

0: bener dong nih tanda tangannya.
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi mirip tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan apa nih harus segera diselesaikan.

0: malam hangout bareng yuk. Yang teman-teman dua. Aku ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
2: Kedua bu, tereng cain bu, iya lah, ngatur tereng pula. Karena kita baru jam 11:57 waktu Indonesia Tengah. Kalau mbak ada seminana wiki, terima kasih ya, war bergabung sama Magadoh dari Prasatya Rewi Bima. Terima kasih war selalu ke Dewa Magadoh. Dan juga terima kasih Ruu Bebewan Cucu Kinto. Dan seminana wiki mau war tanda Magadoh akan live Facebook Rewi Bima. Terima kasih seminana wiki. Kemarin mengalami kebersamaan dari peningkat jam 12:00 waktu Indonesia Tengah, dari harus bergabung ke Opera 3 RRI Jakarta, RU menyimak acara selanjutnya dari dinamika olahraga. Jadi, tak ada penyiaran minat kaita, tetap kedua menggerakkan aplikasi RRI Digital ya. Mada sekali lalu kami tunduk diri akar yang dengar kita bahwa program satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi

0: interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id
1: RRI.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmolsa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Daniel Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmolsa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam beda tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Mirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasa satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk merebut podium juara.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasa satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap performa tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Turun sini kayaknya heboh banget ya, heboh dan ya, dan kayaknya di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe itu udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjauhkan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putri.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah beda tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya bro, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow! Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi. Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026. Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland. Pembagian monetisasi pembagian tugasnya itu udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang. Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia. Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh. Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, Judy Bichada, Kadita Ambassar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha enthusiasts menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA Dua Ribu Dua Puluh Enam tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk

dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Sauber pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di First Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Kawhi Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan secara langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengembara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicolin mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Syifa Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi. Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa di kondisi atau tidak seperti itu. Tapi memang hari ini lawan dengan sangat baik dan ya, kami juga pemain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya sudah saya katakan sama hari ini di hari ini dan pertama juga kami tidak pernah kalau pemain keluar dari sana lawan ya. Jadi menurut saya ini akan untuk pemain agak berusaha seperti ini selama saya berusaha.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soe Fiara Berdem dengan skor 21-13, 17-21, 21-14.

hasil tersebut. Dari 21 wakil yang dikirimkan, tuan rumah Indonesia 10 langkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI.

sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Syailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: juara pertama dan sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
1: Inilah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tengku Hakim dan juga Indra Firdiantara. Kita akan bahas

0: dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 tertak gol. Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang-peluang terbuka lebar. Tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa saja topiknya di Indonesia Menyapa Siang?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang telah dipersiapkan untuk disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Kamis 4 Juni 2026 hari ini kami akan menghadirkan topik mengenai OJOL sebagai penopang ekonomi digital dan lapangan kerja Indonesia. Di mana perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari peran pengemudi ojek online atau OJOL. Selain memudahkan mobilitas masyarakat, layanan ini juga membuka peluang kerja bagi jutaan orang dan menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Berdasarkan hasil riset, disebutkan bahwa transportasi daring ini turut menciptakan 2,62 juta pekerjaan turunan pada ekonomi.

0: sistem UMKM dan ekonomi digital. Sementara ekosistem transportasi daring menyerap 2,91 juta mitra pengemudi dan berfungsi sebagai employment buffer bagi pekerja urban berkeahlian rendah, menengah, atau bahkan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya terkait topik ini bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan di ruang dengar Anda topik mengenai program PSEL mengubah sampah menjadi energi, di mana pemerintah mempercepat implementasi atau program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL ini di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota. Dan sebagai langkah strategis dalam mengatasi pengelolaan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular, program proyek strategis nasional ini juga termasuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN berdasarkan peraturan presiden nomor 109 tahun 2025. PSN ini juga tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tapi juga untuk menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel atau RDF. Nanti akan kami perbincangkan terkait PSL ini bersama dengan narasumber terkait di Indonesia Menyapa Siang juga. Kemudian kami hadirkan juga pendengar topik mengenai darurat tindak asusila di lingkungan kampus, etika menjadi sorotan, di mana tindak asusila yang terjadi di perguruan tinggi ini kembali menjadi sorotan publik dan kondisi ini juga memunculkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, penegakan aturan, serta pentingnya pendidikan etika dan penghormatan terhadap sesama di lingkungan akademik. Nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Sore nanti pendengar, kami juga hadirkan sudut dengar parlemen dengan topik kasus bunuh diri anak meningkat, alarm pentingnya kesehatan mental bersama dengan narasumber anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia. Ini dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan juga kabar mengenai kepulangan jamaah haji Indonesia, kabar terkininya tentunya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan P3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga menantikan tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Siva, terima kasih telah menyampaikan apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 4 Juni. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah Kampung Magelaran Cilik di Kasemen, dikenal sebagai Kampung Gipang. Kuliner tradisional khas Banten yang masih bertahan hingga kini. Bersama reporter Lucy Astari. Di tengah beragam makanan modern yang terus bermunculan, Gipang masih bertahan sebagai salah satu kuliner khas Banten. Dari Kampung Magelaran Cilik, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, makanan berbahan dasar beras ketan dan gula ini diproduksi setiap hari dan dipasarkan ke berbagai daerah. Kawasan ini menjadi salah satu sentra produksi Gipang yang masih aktif mempertahankan pembuatan makanan tradisional khas Banten.
2: Pemirsa RRI, saat ini tim produksi RRI Banten sedang berada di Kampung Magelaran Cilik, di mana seperti yang terlihat di posting saya, sedang ada pembuatan dari proses Gipang, ya.
3: Iya.
2: Dalam sehari itu 25 papan. Untuk berapa lusin ini biasanya satu papan? Setengah dari satu papan ini, sekitar segitu. Proses ini, kalian mungkin ya, lebih.
1: Proses pembuatannya dilakukan secara bertahap. Beras ketan yang telah diolah dicampur dengan gula, kemudian dicetak dan didiamkan hingga mengeras. Setelah itu adonan dipotong sesuai ukuran sebelum dikemas dan dipasarkan. Tidak hanya dipasarkan di Kota Serang, Gipang dari Kasemen juga dikirim ke sejumlah daerah seperti Cilegon, Anyer, hingga Jakarta. Pemilik Gipang, Cahaya Nawaf Samani, mengatakan kondisi normal produksi Gipang mencapai sekitar 25 kg per hari. Jumlah tersebut disesuaikan dengan permintaan pelanggan yang datang dari berbagai wilayah. Pada momen besar seperti Hari Raya Idul Fitri, permintaan bisa naik berkali-kali lipat. Cahaya Pandita Semen tidak hanya menjaga keberlangsungan kuliner tradisional, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Di tengah perkembangan industri makanan modern, Gipang tetap menjadi bagian.

0: 1.
1: Selamat siang pendengar dari TV Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Kawan Sejati. Biar Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda di siang hari, karena ini juga dapat menambah energi dan juga kefokusan Anda di siang hari. Saya Wani Rukwani menemani Anda sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.

Anda mengenal tempe, seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu

Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larder, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Breadfruit di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

kami selalu bersama.

mendengarkan kita untuk sementara waktu mengakhiri kebersamaan kita di program Makan Siang. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak warta berita, dan setelah itu baru kita akan kembali bersua melanjutkan program Makan Siang bersama teman sejati sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Program Satu Radio Republik Indonesia Bina terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Keberhasilan layanan kebencanaan tidak dilihat dari banyaknya dokumen atau laporan, tetapi dari seberapa baik masyarakat terlindungi dan memahami resiko bencana. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melakukan studi kelayakan pembangunan kawasan sentra industri garam. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abdul Khair, menegaskan keberhasilan layanan kebencanaan tidak diukur dari banyaknya dokumen atau laporan pemerintah, melainkan dari tingkat perlindungan dan pemahaman masyarakat terhadap resiko bencana. Hal itu disampaikan saat membuka loka karya standar pelayanan minimal atau SPM berbasis NSPK suburusan bencana tingkat kabupaten kota di Mataram. Menurut Abdul, NTB merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan layanan kebencanaan melalui penerapan SPM berbasis norma, standar, prosedur, dan kriteria. Abdul menekankan layanan kebencanaan bukan sekedar memenuhi administrasi, tetapi memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat perlindungan dari pemerintah. Ia juga mengajak seluruh pihak termasuk dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan warga untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh. Menurutnya, meski bencana tidak dapat dihindari, dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan, mitigasi, dan pelayanan publik yang kuat. Pemerintah berharap NTB semakin tangguh dan siap menghadapi berbagai resiko bencana. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat terus mempercepat penyerapan gabah dan beras petani untuk mencapai target pengadaan tahun 2026. Hingga awal Juni 2026, realisasi serapan di NTB telah mencapai 163.234 ton setara beras atau sekitar 68% dari target sebanyak 240.234 ton setara beras atau sekitar 68% dari target sebanyak 240.661 ton setara beras. Pemimpin wilayah Bulog NTB, Maraka Min Siregar, mengatakan pengadaan tetap dilakukan untuk gabah dan beras karena musim tanam kedua masih berlangsung di sejumlah wilayah NTB. Target pengadaan tersebut tersebar di wilayah kerja Bulog Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur. Untuk mendukung pencapaian target, Bulog menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui pemanfaatan gudang sewa milik mitra dan pihak swasta. Selain itu, Bulog NTB juga memperkuat kerjasama dengan TNI dan pemerintah daerah melalui tim jemput pangan. Tim ini bertugas memantau lokasi panen serta mengawasi harga gabah agar tidak berada di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadi satu dari 42 kabupaten kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial Bansos tahun 2026. Program yang digagas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah KPTDP Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan melalui sistem pendaftaran mandiri berbasis data dan verifikasi biometrik. Sosialisasi program tersebut digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur dan dibuka oleh Asisten 1 Setda Lombok Timur Haji Ahyan. Dikatakan Ahyan, Lombok Timur saat ini memiliki lebih dari 145.000 keluarga penerima manfaat KPM, program PKH, bantuan sembako, dan bantuan sosial lainnya yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyalurannya. Ia menilai digitalisasi Bansos melalui portal Perlinsos sejalan dengan visi pembangunan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan, smart. Melalui sistem baru ini, masyarakat yang tercatat dalam data terpadu sosial ekonomi nasional DTSN dapat mendaftar secara mandiri melalui aplikasi atau melalui agen perlinsos bagi yang tidak memiliki telepon pintar. Nantinya sekitar 400 ribu kepala keluarga di Lombok Timur akan menjadi sasaran pendataan dengan pendaftaran dilakukan sistem khusus, yakni mencocokkan data wajah pemohon dengan data biometrik kependudukan sebelum menghitung tingkat kelayakan penerima bantuan berdasarkan sejumlah indikator. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN untuk melakukan studi kelayakan pembangunan kawasan sentra industri garam. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan kawasan sentra industri garam kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Usulan ini sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Nasional Swasembada Garam. Menurutnya, Kabupaten Sumbawa memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat produksi garam nasional. Pemda telah mengidentifikasi sekitar 15 ribu hektare lahan pesisir yang berpotensi dikembangkan, tersebar di Kecamatan Marungi, Plampang, Empang, dan Taranu. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kaedah ilmiah dan berkelanjutan, Bupati Sumbawa meminta dukungan BRIN dalam pelaksanaan berbagai kajian ilmiah. Kajian tersebut meliputi daya dukung ekologi pesisir, kondisi lingkungan daratan, serta karakteristik bentang laut yang menjadi dasar penilaian kelayakan kawasan. Hasil studi nantinya akan menjadi acuan dalam penetapan kebijakan, lokasi prioritas, serta perencanaan investasi dan infrastruktur pendukung. Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis kawasan sentra industri garam akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Industri ini juga akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kabupaten Dompu merupakan daerah dengan potensi perikanan yang cukup tinggi. Namun sayangnya pengelolaan khas laut ini belum bisa dikelola maksimal akibat minimnya sarana tangkap. Puji Tahidin melaporkan.
1: Menjadi daerah yang memiliki pantai yang cukup panjang dengan potensi kelautan yang cukup tinggi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh nelayan di Kabupaten Dompu. Minimnya alat tangkap seperti kapal dengan kapasitas besar membuat nelayan luar daerah yang lebih mendominasi pemanfaatan hasil laut di wilayah Kabupaten Dompu. Kapal dengan kapasitas besar bantuan Kementerian Kelautan tahun 2012 sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah rusak. Selain menggunakan kapal kecil dan memancing, bahkan yang tersebar di perairan Teluk Saleh menjadi andalan suplai kebutuhan ikan untuk Kabupaten Dompu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Amiruddin, mengatakan potensi tangkap perairan Dompu sebetulnya mencapai 10.000 ton dalam setahun, namun hanya mampu dimanfaatkan nelayan lokal mencapai 60% saja.
2: 6.600 ya, ikan permukaan sama ikan jemeset, karena armada kita masih terbatas. Yang banyak kan dari hasil bagan sama pusain. Kalau kelihatannya kan belum begitu optimal.
1: Tidak hanya fokus pada sektor perikanan, pemanfaatan sumber daya laut di Kabupaten Dompu, terutama di Teluk Saleh, juga memanfaatkan pengembangan rumput laut. Perairan yang berada di kaki gunung aktif Tambora memiliki potensi rumput laut yang terbaik kedua di Indonesia. Beberapa penelitian, kata Amiruddin, rumput laut yang terdampak gunung berapi aktif memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Meski masih minim, kebutuhan perikanan di Kabupaten Dompu sejak tahun 2019 juga menunjuk beratkan pada potensi perikanan air tawar.
3: Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
2: Kelihatannya kan tidak belum begitu optimal.
0: Angka kecelakaan lalu lintas, laka lantas di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2026. Meski demikian, jumlah korban meninggal dunia tercatat mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kanit Gakum Satlantas Polres Lombok Tengah, Ibda Sasmita Andika Chandra, mengungkapkan sepanjang Januari hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 232 kasus kecelakaan lalu lintas dengan total kerugian material mencapai sekitar 134 juta. Jumlah tersebut meningkat sekitar 89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 122 kasus. Kasus pada bulan Mei 2026, pihaknya mencatat 42 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 orang meninggal dunia di lokasi kejadian berbeda.
4: Khususnya antara roda 6 dengan roda 2. Ini bisa kita katakan banyak kesalahan atau kelalaian dari pengendara R2 yang terutama tidak menggunakan helm. Untuk sosialisasi dari teman-teman kami di Kamsel sudah melakukan penyuluhan ke beberapa sekolah, ke beberapa tempat tongkrongan, pangkalan ojek, klub-klub motor untuk selalu mentaati peraturan berlalu lintas.
0: Ibda Sasmita menambahkan, faktor utama penyebab kecelakaan masih didominasi oleh rendahnya kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas. Selain itu, meningkatnya volume kendaraan yang tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan di wilayah tersebut. Satlantas Polres Lombok Tengah mencatat sejumlah titik rawan kecelakaan berada di ruas bypass Kuta Mandalika, Simpang 4 Mantang Kopang, serta beberapa titik di wilayah Kota Praia. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Keberhasilan layanan kebencanaan tidak terlihat dari banyaknya dokumen atau laporan, tetapi dari seberapa baik masyarakat terlindungi dan memahami resiko bencana. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melakukan studi kelayakan pembangunan kawasan sentra industri garam. Saya Sari Wisnawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harus betul-betul berpijak kepada kemenangan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: democracy sen ay nungan lang kung nangkok kang muli ganito ah pabeda niya mangkok sa'yo yun eh
1: ano yung marayan
0: eh ano kenapa ba sa'yo nakuha na gamarayan
1: pukuhin sa'yo nangkok yung ada ayan ko makasin sa'yo kong makan lah
2: kamu nani-ani aja emang kalau gak ada gambar niya bakso na beda apa gimana
1: pukuhin mo niya gamarayan
2: ay nyayal bener kamu yang leh
3: mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam.

tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, kaisar pada saat

cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigang Bei yang artinya mabuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak dipakai

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu dikepung namanya? Kasian kan namanya menunggu lama.
1: Itu takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Tapi takut gempa.
0: Oh.

memiliki pendengar ya, kita tak selalu memiliki sesuatu yang ingin kita miliki. Karena jika kita memiliki semuanya, kita tidak akan pernah punya perasaan untuk sabar dan juga menunggu serta menanti apa yang ingin kita mau. Dan dengar kita selalu memiliki dari Luwabri mengantarkan kita di penghujung acara program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Saya Adi Rekwani, pendengar pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program A1 Radio Republik Indonesia di mana terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan pendengar, nanti akan ada rekan saya Sukmiati yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya, di program Pro Dangdut.

0: biasanya jauhnya tuh.
1: Wah, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah, tahu? Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Masa sih?
0: Wah, gak usah masa-masa deh. Buruan, jauhi.

Hayati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

dosen baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Bro Dangdut Goyang Kakak. Yang sedang kita dengarkan lagu dari miliknya Maggie Z dengan judul lagu Kodrat, sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Dan Sukmi temani Anda di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami. Kami terus mengingatkan Anda semuanya untuk lebih dekat dan lebih mudah mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digital kami Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: terus dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air kisih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, koleksi lagu Yeri miliknya Lia Chandra dengan judul lagu Sejuta Bunga Cinta, dan sebelumnya ada koleksi lagu dari Mansur S dengan judul lagu Menyesal. Dan selamat siang untuk Anda semuanya yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digital Anda bisa unduh di Play Store untuk pengguna Android, dan untuk pengguna Apple di App Store silakan di download sekarang juga agar kita bisa dekat, mudah untuk mendengarkan siaran RRI di mana aja, kapan saja. Program Berdang Dulu, teman-teman, aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini hingga pukul 16 sore Anda bisa berpartisipasi di 0822 3494 5100. Rekesan lagu dangdut juga boleh ya. Dan kita langsung saja playkan beberapa lagu kembali. Ada dari miliknya Safar Kadai dengan judul lagu Nurjana.

0: Bikin situ apa di situ?
1: Kenapa?
0: Dan kopi buang sampai di sungai?
1: Nah, kenapa kalau sombong sampai di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu mikau kok.
1: Itu sama. Membaca.
0: Apa sih membaca?
1: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidup kita.
0: Bukan.
1: Coba kebayangkan.
0: Itu bisa bayangkan.
1: Dan terlalu lama kau membayangkan.
0: Kenapa anda tarik itu sungai?
1: Kamu pakai minyak apa?
0: Itu itu.
1: Kamu cuci pakai apa?
0: Enggak tuh.
1: Makan pakai kaki.
0: Makan itu.
1: Kau sanggup?
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Tidak bisa.
1: Makanya.
0: Pabrik sekali, pala itu sungai, mak yuk pala sabronis nih.
1: Ya, pala itu promis.
0: Promis itu.

Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Sukma teman-teman aktivitas Anda siang hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Rana Rani dengan judul lagu Bercerai Muda, dan satu kursi lagu dari Samar KDI dengan judul lagu Nurjana. Dua lagu sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Jangan kemana-mana, Sukmi masih temani Anda di program Pro Dangdut hingga sore nanti. Masih panjang ya kebersamaan Sukmi. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Kita langsung saja playkan lagu berikutnya dari miliknya Leo Waldi dengan judul lagu Sama Jahatnya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, koleksi lagu dangdut dari miliknya Hebi Asmara dengan judul lagu Ikan Dalam Kolam ya. Mantap banget ya. Untuk lagu dari Leo Waldi dengan judul lagu Sama Jahatnya sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Yang lagi menikmati sair lagunya, oke, jangan terlalu dalam ya. Nanti masuk di kolam, kolam ikan maksudnya. Baik, pendengar dimanapun berada, kita masih lanjutkan program Pro Dangdut di kesempatan siang hari ini. Dan Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan diinstal sekarang juga. Baik, Sukmi temani Anda di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore dengan lagu-lagu favorit Anda dan pilihan kami tentunya. Ada koleksi lagu dari miliknya Benigno dengan judul lagunya Goyang Senggol. Goyang sambil disenggol ya. Lanjut dengan lagu berikutnya, ada koleksi lagu dari miliknya Duo Biduan dengan judul lagunya Cinta Putih.

makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk cek fakta Pro 1 RRI Bima menemani aktivitas Anda siang hari ini. Pungutan liar di dunia pendidikan santer terdengar, baik secara langsung maupun di media sosial. Pungutan itu terkadang terkait dengan sumbangan pelepasan siswa serta praktek jual beli kursi yang memasuki sekolah baru. Pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan kesepakatan komite dengan orang tua siswa bersama sekolah itu muncul saat pelepasan siswa dan penerimaan siswa baru. Wakil Ketua DPRD Dompu Ismu Ramadin meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora harus mengambil sikap pencegahan agar pungli di dunia pendidikan tidak terjadi. Tidak sekedar surat himbauan untuk ke sekolah-sekolah, pengawas langsung dengan melakukan wawancara langsung ke wali murid diperlukan untuk mengetahui pungli itu dilakukan atau tidak. Sejauh ini DPRD belum mendapat laporan atau temuan adanya pungli dilakukan di sekolah-sekolah di Kabupaten Dompu, sebab orang tua siswa Kabupaten Dompu sangat rentan beraksi jika ada penambahan pembayaran untuk sekolah. Bagi orang tua siswa di Kabupaten Dompu, bahwa pendidikan di tingkat SD dan SMP ditanggung dana BOS alias gratis, sehingga sekecil apapun iuran meski resmi sekadang memancing reaksi wali murid untuk melaporkan ke dinas, bahkan ke Bupati dan DPRD Dompu. Desakan untuk membuka moratorium pembentukan provinsi baru yang baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasinya, dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan untuk melanjutkan program Pro Dangdut di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat

0: SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Dari ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat

Saudara pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15.18 menit dan Sukmi masih temani Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Udah goyang belum? Lagu-lagunya enggak bikin goyang Kakak Sukmi. Oke, ganti, gaskan. Kita langsung saja ke lagu berikutnya yang akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan sore ini bersama saya Sukmi menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut. Anda juga bisa berpartisipasi di 0822 3494 5100. Yang lagi sibuk pakai banget, yang ada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, hati-hati di jalan untuk kalian semua ya. Oke, pasukan joget dari Lisa Natalia akan menemani aktivitas Anda sore hari ini. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Nita Talia, kali ini dengan judul lagunya Nita Talia dengan I Don't Like You. Untuk lagu yang kedua ya, tetap bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Prosatu RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Waktu menunjukkan pukul 15.25 menit, saat kami akan perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghambat

0: berapa sih gaji papa?
1: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
0: Enggak, apa? Aku sekedar pengin tahu aja.
1: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
0: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
1: Kamu pintar. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau.

0: aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku.

Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan,

0: sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu.

bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi

Baik atau umur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baik atau umur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa air sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan saru buah anggur.

0: Rosato RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan untuk program Pro Dangdut Goyang Kakak. Sudah mulai sore yang hangat di wilayah Bima dan sekitarnya. Waktu menunjukkan pukul 15.58 menit. Dan supi temani Anda hingga pukul 16 sore, sekitar 2 menit ke depan, untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Karena enggak panjang lagi kebersamaan Sukmi, semua juga akan pamit di ruang dengar Anda. Dan kami informasikan juga untuk program ke Prodangdut akan terus hadir di ruang dengar Anda pukul 14 siang hingga pukul 16 sore setiap harinya. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, RRI Digital kami. Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Saatnya segmen bertugas pamit undur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.id.

0: 1, 2, 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Saudara pria di mana pun berada, saat ini kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program sore hari ini. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

Pendengar Sepersatu RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Hari ini hari Kamis 4 Juni 2026. Kami akan mengajak Anda mendengar bergabung bersama Pro1 RRI Jakarta untuk kita nantikan bersama acara Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tetaplah bersama kami. Selamat sore hari Anda bersama Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja. Toh, kenyang.
1: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi. Kalau gizinya kurang, anak berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan, kan?
1: Bukan, stunting karena kekurangan gizi sejak dini. Gizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi gak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat.

0: 101 Jakarta. Channel informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Ketemu lagi, semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Firdaus.
2: Saya Binda tentunya.
1: Di Jakarta sore ini ya. Iya. Nantinya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari Kamis 4/26.
2: Kami akan hadirkan nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema
1: Kesadar. Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
2: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema Perempuan Muda dalam Karya.
1: Kemudian RRI Mamuju menyembangkan pendidikan karir dan sendiri.
2: Mari kita simak bersama berikut ini.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkeberdayaan.
3: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan yang memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utama gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan, program, dan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial dan membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, Kak Alvina Demayanti bersama Safeguard Special sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
4: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang

masyarakat. Jadi misalkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin, itu bukan perempuan dan laki-laki. Jadi membedakan sebenarnya perannya, contoh ini mbak, peran gender mengurus rumah tangga itu sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi juga terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang melaku pekerjaan itu bareng-bareng, baik misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan udah bisa gitu jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat saya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya.

0: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini pembangunan Banindi?
1: Ini penting banget, nah, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama itu perempuan, teman-teman disabilitas juga ada kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama sui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini pentingnya kesaran gini dalam pembangunan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, cara fisik mana sih? Mas, contohnya kayak toilet lah mbak ya. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh atas dulu, buka apa namanya, rok dulu, atau kita mau bersih-bersih dulu.

0: misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau pada anak kecil dia pakai stroller gitu kan, mbak. Jadi kan emang gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua gitu. Jadi cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kan buat gantung gitu kan. Terus misalnya juga buat jangan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi pertimbangan ini dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, inklusif lah semua gitu, mbak.
1: Di era sekarang ini, mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu ya, cuma urusannya perempuan gitu dong sih, padahal nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, sama-sama istri, tapi misalnya datang orang tuanya, kok kenapa

perempuan, laki-laki, terus tentang disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya, enggak, kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita terus sama organisasi, ya, tapi itu biasanya masalah budget juga, enggak masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua. Kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuma kadang juga ketika pengajuan itu seringkali sering nggak dimasukin kayak gitu sih. Jadi emang challenge-nya tuh ragu.

0: lingkungan yang lebih setara?
1: Peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten terus bahasanya yang menarik. Iya, itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus kuliah tentang generasi muda ini dengan sosial media atau kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan siap mulai jadi kayak santai terus. Jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus aku lihat kayak komen-komen itu menarik, menarik untuk didiskusiin gitu. Sama jadi buat aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan

0: kehidupan sehari-hari maupun komunitasnya seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Nindi. Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertahankan peran perempuan dan melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utama gender menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sempurna. Demikian Brand Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus

0: siaran berjaringan nasional Beranda Astra Cita. Bersama saya Iqbal Taman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Astra Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi pada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Astra Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Astra Cita, di mana gender ini masuk di misi 4, yaitu pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi,

0: sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan. Sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
1: Kadang sih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan ibu?
0: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
1: Apakah masyarakat itu diberi edukasi tentang anti diskriminasi dan penghormatan hak sesama?
0: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Situ gendernya berperan.
1: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A kesetaraan gender di Maluku Utara?
0: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan OPD terkait maupun dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
1: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan?
0: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak utama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sendiri itu perempuan dan anak, bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk berikutnya.
1: Baik ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat sedang mendengarkan siaran ini.
0: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan usaha untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak saudara kita yang bisa mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh pembangunan.
1: Luar biasa, terima kasih banyak ibu atas

salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, ia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik,

0: Nayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Nayin ya.
1: Betul.
0: Sebagai seorang desainer muda,
1: ya.
0: Asal Palangkaraya. Boleh Mbak Nayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
1: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua Asia itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Iya betul. Dan emang hobi namanya gambar atau desain dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, di sana itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata itu. Makanya jadi sekarang ke dunia desain.
0: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
1: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali dan berdasarkan pengalaman pribadi juga.
0: Sangat berpengaruh sekali berarti ya.
1: Sekali.
0: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
1: Kalau untuk dari segi memberikan jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, terus saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
0: terutama masih muda ya.
1: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, pandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, bisa aja kita muda jauh lengkap dibandingkan yang sebelumnya ya. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
0: Luar biasa ya, berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai hari ini.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
1: Gitu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu lagi terutama gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian, melalui fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
0: Jadi menurut Mbak Mayin sendiri ini apakah itu efek

0: 70 kali lah, belum 100%
1: yeah.
0: Karena belum semuanya apa menerima kesetaraan kali ya. Nah makanya dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda, apalagi di dunia sosmed yeah. Itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ lebih mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya tuh seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih kurang
0: betul ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda
1: karena sosmed tadi.

0: lihat.
1: Oh, betul.
0: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia. Lalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya, bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih, kalau dari pakaian, itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
0: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi kita siapa aja bisa menggunakan itu lah. Menurut saya gitu, dari perspektif gender itu.
1: Keren. Mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang bawa pesan atau perspektif perempuan ini.
0: Karena kebanyakan klien-klien saya kali ya, itu positif ya. Terutama kan bagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan, jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuang. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Itu beda, pengennya yang lebih kayak gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gaul, apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif. Nah,
0: positif ya, rata-rata
1: bangga juga.
0: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainnya perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
0: Kalau harapan saya sih ya, terutama perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk semua itu.
1: Mulai saja dulu.
0: Mulai aja dulu gitu. Depan belakangan.
1: Oke, terima kasih ya Mbak Mayin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita ini, dan sukses terus untuk butik Mayin Kosmetik. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi.
0: Terima kasih.

mengkomunikasikan identitas dan isu-isu dekat dengan kehidupan kita.

0: Anda berada. Senang sekali saya Dita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau gitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik dan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebenarnya masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berdomestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan dan karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgment

stigma perempuan memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung

0: perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
1: Kita melihat dari perspektif pengaruh utamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
0: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengaruh utamaan gender gitu, gimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengaruh utamaan gender menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada tangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gender, jadi lihat bahwa iya benar ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini kita diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap ambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang atau status quo itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan keadaan yang ada gitu. Ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa nggak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender, dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu?

0: juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus, gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor, gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarus utamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan

1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Sesuai dengan surat dari Kementerian Agama, kami menyampaikan bahwa JPA ini harus dikelola dengan baik.
2: Kita di Sekolah Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB.
3: Selamat sore pendengar, pemerintahan Kabupaten Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkala dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Distipora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Salsa Bio Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Pemkab Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkale dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Rencana ke depan ini tadi Pak Kadis dan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah tentang
4: pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah untuk mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Upaya ini dilakukan setelah adanya arahan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Hasil peninjauan menunjukkan sistem pengelolaan sampah perlu segera dibenahi karena terbatasan lahan tidak lagi memungkinkan penerapan pola open dumping. Pemerintah daerah pun berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
1: Sesuai dengan surat dari Kementerian Agama, kami menyampaikan bahwa JPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
4: Sebagai langkah awal, Dinas Lingkungan Hidup Buleleng mulai menerapkan metode kontrol landfill untuk mengurangi sampah sistem open dumping. Kedepan, Pemkab Buleleng juga akan merancang kembali penerapan sanitary landfill di TPA Bengkale yang membutuhkan kajian, perencanaan matang, dan dukungan masyarakat.
1: Jadi ke depan, seperti rencana dulu, yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pengoperasian sanitary landfill. Nah, ini perlu kajian, perlu perencanaan, perlu juga nanti sosialisasi lagi pada masyarakat agar memang betul-betul apa ini yang sudah terpilah yang masuk ke sini.
4: Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu, warga diimbau untuk memilah sampah sejak dari sumbernya guna mengurangi beban TPA dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif. Transformasi pengelolaan sampah di TPA Bengkale diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola persampahan yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Dengan dukungan seluruh pihak, persoalan sampah diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Reporter Suasa Berata Winangun melaporkan.
3: Penyelesaian persoalan sampah di Bali dinilai perlu dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
5: Upaya mengatasi persoalan sampah di Bali tidak hanya bergantung pada keberadaan tempat pengolahan dan pembuangan akhir. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah juga dinilai memiliki peran penting dalam mengurangi beban lingkungan. Aktivis lingkungan sekaligus musisi Bali Gede Robi Navikula kepada RRI menjelaskan, sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya masih dapat diolah maupun dimanfaatkan kembali. Berdasarkan komposisi umum timbulan sampah, sekitar 70% merupakan sampah organik, 25% sampah anorganik yang masih memiliki nilai daur ulang, dan hanya sebagian kecil yang menjadi sampah residu.
6: Sampah di rumah saya sama sampah di satu provinsi Bali, isinya sama-sama. Kurang lebih 70% organik, sampah dapur. Yang 25% isinya anorganik, karena saya juga musisi, saya punya sampah-sampah. Saya apa-apain, dijual ke pemulung nggak bisa. Kadang-kadang teman teke ngabok bungkusan, ngabok martabak, tas kresek, ada saset kadang-kadang. Ini mungkin isinya cuma 5%.
5: Lebih lanjut, Gede Robi mengatakan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga dapat membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Menurutnya, pengelolaan sederhana terhadap sampah organik dan anorganik dapat menjadi langkah awal yang dapat dilakukan oleh setiap keluarga.
6: Residu ini kalau seandainya pun lari ke TPA, Bali ya, mungkin penuhnya lama gitu. Karena dia cuma 5%, apalagi Bali sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengeluarkan pergub pengurangan plastik sekali pakai di tahun 2018.
5: Selain mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya, Gede Robi juga menilai penerapan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai perlu terus diperkuat. Ia menambahkan pengembangan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kompos dan material daur ulang berpotensi memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Upaya tersebut juga memerlukan dukungan pemerintah, desa, serta berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan sampah berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal. Reporter RRI dan Basar Nadia Syarif melaporkan.
3: Pendengar, SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Disdikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik.
2: Tidak ada masyarakat Buleleng atau anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung yang tersedia masih mencukupi. Kepala Distrikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan tidak ada kendala terkait kuota penerimaan siswa baru baik dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar maupun dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Data Distrikpora Buleleng mencatat daya tampung sekolah dasar mencapai 14.725 kursi, sementara jumlah lulusan taman kanak-kanak tahun ini sebanyak 8.639 anak. Pada jenjang SMP tersedia 12.966 kursi untuk daya tampung 10.915 lulusan sekolah dasar.
2: Kita di Distrikpora Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran di masing-masing jenjang kita mulai pada tanggal 2 Juni 2026.
4: Meski daya tampung dinilai aman, Distrikpora tetap melakukan pemetaan guna mengatasi ketimpangan distribusi peserta didik. Sejumlah sekolah di kawasan perkotaan masih menjadi tujuan favorit masyarakat sehingga jumlah pendaftar cenderung lebih tinggi dibandingkan sekolah lainnya. Sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan, Distrikpora mendorong optimalisasi sekolah yang masih memiliki daya tampung serta memperkuat peran sekolah swasta sebagai alternatif pilihan masyarakat.
2: Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk mendaftarkan putra putri sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, yaitu dari TK, SD, SMP di seluruh Kabupaten Buleleng. Semoga melalui SPMB tahun 2026-2027 tidak ada masyarakat Buleleng anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
4: Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem unggah dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan. Namun bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses internet, layanan pendaftaran luring tetap disediakan melalui sekolah asal maupun sekolah tujuan. Pendaftaran jenjang TK dibuka mulai 2 hingga 30 Juni 2026, sementara pendaftaran jenjang SD dan SMP melalui jalur prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili dilaksanakan secara bertahap sepanjang bulan Juni dengan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada tanggal 27 Juni 2026. RRI Singaraja, Sukma Sumampang melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koning 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan Hors RRI Singaraja.
3: Pendengar, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan sekolah tidak boleh melakukan praktik diskriminasi terhadap siswa dalam penggalangan partisipasi masyarakat untuk pembiayaan pendidikan. Ketentuan tersebut tengah diatur dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Khalil Bisri melaporkan.
7: Rancangan peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan mulai dibahas DPRD NTB sebagai upaya memperkuat transparansi dan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Dalam rancangan aturan tersebut, sekolah ditegaskan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siswa karena faktor partisipasi orang tua. Anggota Komisi 5 DPRD NTB, Didi Sumardi, mengatakan, sekolah dilarang memaksakan pungutan maupun memberikan perlakuan berbeda yang mempengaruhi layanan pendidikan siswa.
8: Perda ini, itu diatur larangan secara tegas, ya, bahwa tidak boleh ada praktik-praktik diskriminasi di sekolah, apalagi dengan dalih partisipasi.
7: Selain larangan diskriminasi, Raperda tersebut juga mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partisipasi masyarakat. Sekolah diwajibkan melibatkan komite dan orang tua dalam proses perencanaan hingga penggunaan anggaran. Menurut Didi, pengelolaan dana nantinya juga wajib diaudit oleh inspektorat maupun badan pemeriksa keuangan atau BPK.
8: Dilengkapi dengan adanya buklat juknis, sebagaimana khususnya adalah kaitan dengan diantara salah satunya gimana tata cara pertanggungjawabannya. Tata cara pertanggungjawaban itu adalah sama dengan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Itu diaudit, perencanaannya melibatkan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, kemudian wajib diaudit oleh inspektorat.
7: DPRD NTB juga menyiapkan skema pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD, dan partisipasi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena dana BOS dinilai belum mampu sepenuhnya membiayai kegiatan pembinaan prestasi dan karakter siswa di sekolah.
3: Kenaikan harga bahan pangan masih menjadi tantangan bagi pengendalian inflasi di Bali. Data BPS menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi Mei 2026.
9: Bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
10: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat inflasi sebesar 0,42% secara bulanan atau mantuman pada Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga secara umum dibandingkan April 2026. Selain inflasi bulanan, BPS mencatat inflasi tahun kalender sebesar 1,34%. Sementara inflasi tahunan pada Mei 2026 mencapai 2,99%. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hindrayana Irmawan, mengatakan, inflasi 2026 didorong oleh kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi.
9: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan kelompok pengeluaran yang memberi andil terbesar terhadap terjadinya inflasi di bulan Mei tahun 2026. Kelompok ini memberi andil 0,17% terhadap inflasi dan karena mengalami inflasi sebesar 0,5%. Jadi dengan inflasi 0,5%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil 0,17%.
10: Agus menyebut, secara komoditas, beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi bulanan. Masing-masing komoditas mengalami kenaikan harga yang berkontribusi terhadap meningkatnya indeks harga konsumen di Bali.
9: Jadi komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi secara mantuman, yang pertama yang memberi andil terbesar itu beras, inflasinya 0,91% dan sumbangannya terhadap inflasi 0,04%. Kemudian cabai rawit mengalami inflasi 7,63% dan memberikan andil 0,04% terhadap total inflasi. Kemudian bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
10: BPS juga mencatat seluruh wilayah cakupan indeks harga konsumen di Bali mengalami inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,19%, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Badung sebesar 2,64%. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan darurat 110 untuk melaporkan berbagai kejadian mendesak seperti kecelakaan, gangguan keamanan, bencana, maupun situasi yang membutuhkan penanganan cepat.
11: Untuk layanan kosong ini, kita menangani berbagai masalah.
12: Di tengah kebutuhan layanan publik yang cepat dan mudah diakses, layanan darurat 110 menjadi salah satu sarana digunakan masyarakat selama 24 jam tanpa biaya pulsa. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan dan ketertiban, bencana alam, hingga meminta informasi mengenai pelayanan kepolisian. Pamapta 3 Polres Buleleng, Ibda Arjuna Tri,

0: polisi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi kan ini kan call center, jadi dihubungi melalui telepon, bebas pulsa, gratis 24 jam. Jadi pada saat masyarakat menelpon itu akan diterima oleh operator kami, dan operator kami akan menanyakan terkait identitas pelapor, lokasi kejadian, dan urgensi kejadian tersebut, sehingga kami dari pihak kepolisian bisa mengetahui seberapa tingkat urgensi tersebut.
1: Ia menjelaskan masyarakat sebaiknya segera menghubungi layanan 110 ketika menemukan situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat, seperti tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, maupun gangguan ketertiban yang meresahkan lingkungan sekitar.
0: Untuk lahan kosong ini, kita menangani berbagai masalah, seperti contoh kriminalitas. Pada saat masyarakat menemui adanya tindak pidana seperti pencurian atau penganiayaan, haruskan aparat datang pada saat itu juga. Kemudian gangguan kaptipan, seperti contoh adanya balap liar meresahkan. Kemudian gangguan kebisingan, seperti contoh pada saat malam hari atau usia waktunya istirahat, tapi tetangga sekitar masih melaksanakan memutar musik yang kencang, sehingga mengganggu waktu istirahat untuk warga. Kemudian dari kecelakaan lalu lintas, jika masyarakat menemui kecelakaan lalu lintas, segera melaporkan agar kami bisa memberikan pertolongan pertama tindak jadi perkara itu.
1: Selain menerima laporan darurat, layanan 110 juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait prosedur pelayanan kepolisian seperti pembuatan SKCK maupun mekanisme pelaporan suatu kejadian. Masyarakat diharapkan memberikan informasi yang jelas dan akurat agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian karena semakin banyak remaja terpapar produk nikotin.
3: Konsumsi rokok elektronik juga meningkat signifikan, terutama pada kelompok anak dan remaja.
4: Penggunaan rokok elektronik atau vape semakin banyak ditemukan di berbagai kelompok usia termasuk remaja. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan produk nikotin pada usia muda berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan meningkatkan risiko ketergantungan. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Pengda Bali, Madebian Kurniasari, kepada RRI di Denpasar mengatakan penggunaan rokok elektronik menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei, prevalensi penggunaan rokok elektronik tercatat meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir.
5: Kalau kita lihat kembali dari Global Adult Tobacco Survey, itu ada peningkatan prevalensi pengguna elektronik sebanyak 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Itu sebesar 0,3% di tahun 2011 menjadi 3% di tahun 2021. Ini pada pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas.
4: Dian Kurniasari menambahkan penggunaan rokok elektronik juga ditemukan pada kelompok usia remaja. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi penggunaan rokok elektronik pada kelompok usia 10 hingga 19 tahun masih tergolong cukup tinggi.
5: Kalau dilihat per kelompok usia, ini untuk prevalensi penggunaan rokok elektronik berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sebanyak 9,6% usia 10 sampai 14 tahun itu merokok elektronik, dan sebesar 8,5% usia 15 sampai 19 tahun itu menggunakan rokok elektronik. Jadi angka ini cukup tinggi ya.
4: IAKMI Bali menilai peningkatan penggunaan rokok elektronik pada remaja perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Edukasi, pengawasan, serta upaya pencegahan dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari paparan nikotin dan risiko kesehatan yang ditimbulkannya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, Pemkab Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkala dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, SPMB tahun ajaran 2026 atau 2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Distipora Buleleng memastikan lulusan setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Asal Sabil mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Anesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk

Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah menghidupkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua

inovatif, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti beberapa program acara menemani aktivitas Anda sore hari ini, diantaranya program Asca Cita, dan kami sudah perdengarkan juga untuk berita Bali dan sekitarnya. Mendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan di sore hari ini bersama saya Sukmi, tentunya untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Semoga aktivitas sore hari ini lancar dan tuntas tentunya, dan sehat selalu untuk kita semuanya, amin. Di sore hari ini Sukmi akan hadirkan Mutiara Sore dengan menghadirkan tembang Islami di ruang dengar Anda. Dan untuk informasi kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya akan kami perdengarkan pada pukul 17.55. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kode.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

0: juga jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Saudara peringat dimanapun Anda berada, selanjutnya sebelum kita perdengarkan untuk beberapa lagu di tembang islami, kita perdengarkan dulu untuk pengajian Al-Quran jelang kumandang azan maghrib pada pukul 17.55 menit. Pembacaan surah An-Nisa ayat 103 hingga 105 dibacakan oleh Qori Amisah. Kita dengarkan bersama.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103 hingga 105 dibacakan oleh Qori Amisah. Dan selamat sore jelang malam untuk Anda semuanya yang masih setia mendengarkan kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya Sukmi masih temani Anda di sore hari ini di Mutiara Sore hingga pukul 19 malam. Dan menyapa untuk para pendengar kita yang baru mendengarkan siaran kami sore hari ini, baru sampai rumah dan langsung mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital di Android-nya. Dan yang belum mendownload aplikasinya, silakan mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store untuk pengguna Android, dan untuk pengguna Apple di App Store silakan di-download sekarang juga pendengar. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Dan untuk Anda semuanya yang sudah siap di rumah dan akan mempersiapkan diri menjalankan ibadah salat maghrib, untuk siap-siap untuk ke masjid masing-masing di daerah Anda. Dan berdengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17.55 saat kami akan kumandangkan suara azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat

0: Sepertinya ia sudah menunggu lama. Wah, kok belum tidur? Sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?
0: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
1: Enggak, Pa. Aku sekedar pengin tahu aja.
0: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pintar. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau berani.

0: nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu aku mau pinjam 10.000.

Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar menepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan,

0: saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas malam Anda untuk edisi hari ini, pendengar, Kamis 4 Juni 2026. Selamat malam untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, untuk malam hari ini juga untuk informasi kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Informasi mengenai siswi di Bima jadi korban gigitan anjing rabies. Kasus gigitan hewan penular rabies kembali terjadi di Kabupaten Bima. Seorang siswi berusia 8 tahun di Desa Tonggu, Kecamatan Palibelo, menjadi korban serangan anjing yang diduga terinfeksi rabies saat hendak berangkat ke sekolah. Berdasarkan laporan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Bima, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 7.15 menit waktu Indonesia Tengah di RT 15 Desa Tonggu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, menerangkan korban diketahui bernama Cahaya Bulan, 8 tahun. Saat itu korban sedang berjalan kaki menuju sekolah. Tiba-tiba seekor anjing muncul dan langsung menyerang serta menggigit bagian pipi korban. Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dan melaporkan kepada petugas kesehatan. Tim medis kemudian melakukan penanganan sesuai prosedur, mulai dari mencuci muka menggunakan sabun dan air mengalir selama 15 hingga 20 menit, pemberian vaksin anti rabies, perawatan luka hingga pemberian obat oral. Selain itu, pendengar, petugas kesehatan juga berkoordinasi dengan petugas kesehatan hewan untuk melakukan pemantauan terhadap hewan yang diduga menjadi sumber penularan rabies. Hingga saat ini, pendengar, kondisi korban dilaporkan stabil dan masih menjalani perawatan di rumah bersama keluarganya. Nurul Huda menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan korban berjalan optimal sekaligus mengantisipasi penyebaran rabies di wilayah tersebut. Selanjutnya, ketersediaan vaksin rabies untuk hewan menjadi salah satu kebutuhan mendesak dalam upaya pengendalian penyakit tersebut. BPBD Kabupaten Bima terus menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala rabies, seperti bersikap agresif, menggigit tanpa sebab, mengeluarkan air liur berlebihan, atau mengalami perubahan perilaku yang tidak normal. Berikut demikian untuk informasinya, kita lanjutkan kembali untuk kita dengarkan lagu religi di ruang dengar Anda. Satu kali lagu dari Afgan, Pencari Jalanmu.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmit masih temani Anda di Tembang Islami, satu koleksi lagu dari Afgan dengan judul lagu Pencari Jalanmu, dan dari Rabani dengan judul lagu Kebesaran Allah. Semoga lagu-lagu tadi menenangkan hati kita semuanya agar lebih taat dan patuh kepada Tuhan kita. Amin. Dan saya demi bait lagu, semoga memberikan keterangan buat kita semuanya. Baik, kita ke informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.com.

www.kompas.co.id. Informasi mengenai dua rumah warga di Werah hangus terbakar, pendengar. Musibah kebakaran melanda pemukiman warga di Dusun Lewi, Desa Bala, Kecamatan Werah, Kabupaten Bima. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik tersebut mengakibatkan dua rumah mengalami kerusakan berat dan empat rumah lainnya mengalami kerusakan ringan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10.40 menit waktu Indonesia Tengah berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Kabupaten Bima. Api pertama kali muncul di rumah panggung 12 tiang milik Munawar, 35 tahun, seorang petani yang tinggal di RT 2 RW 7 Dusun Lewi, Desa Bala. Pendengar, warga yang melihat kobaran api langsung berupaya melakukan pemadaman secara mandiri, namun karena kondisi angin yang cukup kencang, api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah warga lainnya. Tim pemadam kebakaran Kecamatan Werah bersama warga setempat akhirnya berhasil memadamkan api secara total setelah melakukan upaya pemadaman selama beberapa waktu. Akibatnya, sebanyak 6 kepala keluarga dengan total 26 jiwa terdampak, 2 unit rumah milik Munawar dan M. Yusuf mengalami kerusakan berat, sementara 4 rumah milik M. Saleh, Suara, Jufri, dan Yakub mengalami kerusakan ringan. Saudara pendengar, selain kerusakan rumah, dua kepala keluarga terpaksa mengungsi sementara ke rumah kerabat karena tempat tinggal mereka tidak lagi layak huni. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, mengatakan tim BPBD langsung bergerak ke lokasi telah menerima laporan kejadian untuk melakukan asesmen dan pendataan terhadap korban terdampak. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

sebuah desa kecil tinggal seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka.

harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si pembosok ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.

pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata, ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut.

sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu

Saudara Brigadi, walaupun ada berada, demikian kami telah hadirkan untuk beberapa tembang islami malam hari ini dan sekaligus menuntaskan kebersamaan Sukmi di malam hari ini di Mutiara Sore dengan menghadirkan tembang islami. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sudah mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan saatnya Sukmi bertugas akan pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa dan salam RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, benarkah banyak makan telur dapat menyebabkan bisul? Jadi anggapan banyak makan telur membuat bisul itu adalah sebuah mitos, karena secara medis bisul murni disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Staphylococcus aureus pada folikel rambut, bukan karena protein telur. Telur sangat aman dan dianjurkan dikonsumsi saat sakit karena kaya protein untuk mempercepat pemulihan. Bisul terjadi akibat infeksi bakteri, pori-pori kebersihan kulit yang kurang terjamin. Kemudian kalau Anda mengalami bisul setelah makan telur, itu bukan efek secara langsung, melainkan reaksi alergi tubuh yang memicu gatal atau peradangan pada kulit.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pasti akan saya tuntaskan tugas saya untuk menemani Anda di pukul 20 waktu Indonesia. Dan sambil nongki-nongki malam hari ini, update informasi Anda dari dot.co.id ya, portal resmi kami, banyak informasi bisa Anda dapatkan, termasuk juga tips-tips

0: Baik, mendengar saya berusaha dari Mataram. Kita jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan Isya dari Kota Mataram dan sekitarnya. Pendengar, saat ini memasuki pukul 19:20 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapannya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

masih kami kedengarkan untuk Anda yang kami kutipan dari rari.co.id. Dan ini waktu kita semakin merapati pukul 20 ya. Tapi saya ingin berikan satu informasi untuk Anda. Ini informasi terakhir saya untuk Anda hari ini. Itu guys ya, hari ini gitu maksudnya ya. Ini terkait dengan Koperasi Merah Putih, di mana di Bima sendiri, pemerintah kota Bima yang sedang membahas pemanfaatan aset untuk Koperasi Merah Putih. Wali kota Bima Ahmad Rahman H. Abidin SE menerima silaturahmi dan audiensi pengurus serta pengawas koperasi Kelurahan Merah Putih dari Kelurahan Mata Kondo dan Kelurahan Pane. Jadi pertemuan tersebut membahas rencana pemanfaatan aset dan lahan untuk mendukung pembangunan gerai koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, mungkin informasi ini bisa menjadi satu inspirasi juga ya bagi beberapa daerah juga yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi di kesempatan itu kedua pengurus koperasi menyampaikan aspirasi yang sama kepada pemerintah kota Bima, yakni permohonan penggunaan aset daerah berupa tanah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan gerai koperasi. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi warga, sekaligus menjadi sarana juga pelayanan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Ketua Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Mata Kondo, Agus Salim menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan surat permohonan penggunaan aset kepada pemerintah Kota Bima beberapa waktu lalu, dan ia berharap usulan tersebut dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Ya, ini salah satu alternatif, salah satu ide begitu ya yang diberikan oleh salah satu pengurus koperasi di salah satu kelurahan yang ada di Kota Bima. Baik, pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selamat melanjutkan istirahat Anda juga malam hari ini yang sudah bisa beristirahat. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu bersemangat juga. Dan saya Kurniawan Nafiza harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Menuntaskan tugas saya hari ini, lembaran keempat untuk bulan Juni 2026. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 5 Jakarta. Ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah terus bisa mengendalikan pada si seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama

0: Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan wakil menteri kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Benar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
2: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
2: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
3: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12.5 kali 0.7, takarannya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu ya.
2: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
5: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membuka laba bersih.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
5: Selain itu, kata kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga memberikan informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimis semuanya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
6: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek. Karena si ekonominya bagus, ada masalah. Jadi dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kenceng gitu. Karena kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana sampai kan tempat hiburan, hotel-hotel di tanamnya juga. Jadi emang domestik lima masih kuat dari masyarakat masih kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita banjir dulu atau apa.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RR, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isen Suanda melaporkan.
7: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isni Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien yang jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan, dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Qads. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbang tersebut pasca harusnya yang sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke sakit yang ada di kota itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Itu tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
11: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwasanya faktor utama pasien bisa dicatat adalah karena faktor anusa pasca pertelan pasca anusa atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Yang menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di masa 1271 jemaah haji dari debarkasi Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Terima kasih Lukman. Terdengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk pulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta, Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, debarkasi Jakarta, Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7604. Salah satu jemaah haji asal Banten rela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih, namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Pada hari keberapa gua atau
13: secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, satu darah NRR 3, darah untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke Hari Barkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan selama masa pemulangan. Setia Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
14: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
15: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
14: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
15: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
14: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
16: Alhamdulillah sehat semua berkah. Alhamdulillah untuk keluarga 3JKG semuanya terlaksana sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah.
14: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setia Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.

0: Pakar Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Ali.
1: Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
2: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
1: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang permasalahan, namun yang menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
3: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
2: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional, seperti keper.

0: kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
1: Terima kasih sekali lagi.
0: Dari Jakarta, namanya Sandi Pratida RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul Waktu Indonesia Barat, di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kevin Sarden yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Harton bahwa Ferdong tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Harden menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu 2 Lutra 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lumantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Semoga dengan syukur yang tidak bosan-bosan kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan tambahan nikmat-nikmat yang lain, baik di dunia ini maupun di hari akhirat kelak. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat dan pengikut beliau istiqomah sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mimbar Islam kali ini kita ingin mengenal, mengkaji dan juga berusaha menambah ilmu kita tentang suatu ibadah yang Allah fardukan kepada kita, yaitu ibadah wudu sebagai syarat sahnya sholat kita. Berwudu merupakan syarat yang wajib kita lakukan ketika kita ingin mengerjakan ibadah sholat, sebagaimana firman Allah.

dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mengerjakan salat, maka cucilah mukamu dan basuhlah tanganmu sampai kepada siku, dan basuhlah sebagian daripada kepalamu, dan juga cucilah kakimu sampai ke mata kaki. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan rukun-rukun yang harus kita basuh, kita cuci sebagai kesempurnaan wudu kita itu. Yang pertama adalah ghuslul wajah, membasuh wajah. Yang kedua aydiyakum, ghuslul aydi, membasuh kedua tangan sampai kepada siku, batasnya dari ujung jari sampai ke siku. Dan yang ketiga wamsahu biru'usikum, membasuh kepala, kepala kita. Dan yang terakhir adalah wa arjulakum wamsahu bi arjulikum, yaitu kita basuh kaki kita ilal ka'baini. Dari empat anggota tubuh yang disebutkan dalam Al-Quran ini, itulah yang wajib kita kerjakan ketika kita mengambil air wudu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita contoh cara berwudu yang sempurna, sunnah-sunnah wudu yang sepatutnya juga kita lakukan. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW kita temukan begitu banyak manfaat dan keutamaan daripada ibadah wudu yang kita kerjakan itu. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tawaddo'a fa ahsana al-wudu kharajat khotayahu min jasadihi hatta takhruju min taht asfarihi. Barang siapa yang berwudu dan dia melaksanakan wudu ini dengan sebaik-baik wudunya, maka akan gugur dosa-dosanya dari dirinya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Dalam hadis ini dinyatakan yang utama kali adalah fa'ahsana wudu, bagaimana kita wudu dengan sebaik-baiknya. Tentu makna daripada wudu sebaik-baiknya ini adalah ayatiya bihi taman kama wasafahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melaksanakan ibadah wudu ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan atau praktek atau contohkan kepada kita. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keutamaan wudu yang sering dilakukan oleh kita kaum muslimin dan muslimat adalah bagian daripada cahaya yang akan menyinari diri kita nanti di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, antum al-ghur al-mukhajjalun yaumal qiyamah min atharil wudu. Kalian itulah yang memiliki pancaran sinar dari jidat kita semua pada hari kiamat dari bekas wudu yang kita ambil. Dan banyak lagi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah keutamaan ibadah wudu ini. Yang jelas dari banyak hadis ini diutarakan, kesempurnaan kita wudu itulah yang perlu kita perhatikan. Di antara sunnah, di antara kesempurnaan daripada wudu yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW, yang pertama adalah berniat. Karena niat ini merupakan bagian awal dari setiap amal-amal perbuatan kita. Tanpa kita berniat karena Allah, maka amal-amal perbuatan kita itu tidak akan dinilai.
Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah berniat, yang kedua adalah disunahkan membaca tasmiyah, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam wudu ini adalah agar berkumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung kita ini dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi madmadah wal istinsyak itu juga sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita temukan dalam ayat tadi tidak disebutkan namanya berkumur dan beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, tapi dipraktekkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita ketika membasuh tangan kita, maka selah-selah jari tangan kita harus kita buka. Begitu juga ketika kita membasuh atau mencuci kaki kita sampai ke atas mata kaki, maka di selah-selah jemari kaki pun sebaiknya atau sunnahnya harus dibuka dan diairi oleh air. Dan itulah tanda kesempurna wudu kita. Dalam sebuah riwayat dikatakan asbiqil wudu wa khallil bainal asabi. Sempurnakanlah wudumu dan kasihlah air di selah-selah jemari tangan ataupun kakimu ketika melaksanakan wudu. Sunnah berikutnya yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memulai membasuh anggota tubuh kita ini dalam wudu dimulai dengan anggota tubuh yang sebelah kanan. Ketika terutama membasuh tangan, maka tangan kanan itulah yang kita awali, kita basuh 3 kali. Setelah selesai tangan kanan, baru kepada tangan kiri kita 3 kali. Dan Rasulullah SAW ketika membasuh anggota tubuh yang ada, baik yang diwajibkan ataupun yang sunnah, sebagaimana yang beliau contohkan, beliau lakukan itu sebanyak 3 kali secara berturut-turut. At-taslis. Jadi kita lakukan, misalnya kita berkumur, maka kita berkumur selama sebanyak 3 kali. Atau kita membasuh telinga kita, maka telinga kita basuh 3 kali. Semua anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat maupun yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah SAW ini, beliau Rasul SAW menyunahkan kepada kita untuk kita ulangi sebanyak 3 kali. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sunnah yang lain yang diajarkan oleh baginda Rasul tentang tata cara berwudu ini adalah kita membaca syahadatain setelah selesai sempurna wudu yang kita kerjakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, inilah sunnah yang kita ajarkan. Karena di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang berwudu dan di akhir wudunya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniya yadkhul min ayyiha syaa. Siapa yang mengucapkan syahadatain setelah wudu ini, maka Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga dan dia dipersilakan oleh Allah untuk memasuki dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Imam Muslim. Terakhir, sunnah yang lain tentu setelah kita membaca syahadatain yaitu kita berdoa. Berdoa, doa wudu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
Allahumma ja'al minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang taubat, yang membersihkan diri, karena engkau suka hambamu yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Jadi syahadaten digabung dengan doa wudu itu sempurna. Kita bacakan doa kita setelah melaksanakan wudu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentu di luar wudu ini pun ada hal yang disunahkan juga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali bagi kita kaum laki-laki, kaum muslimin, sekiranya bisa menghadirkan sholat jamaah di masjid, maka alangkah baiknya kalau kita mengambil air wudu itu di rumah kita, bukan di masjid. Kenapa kita mesti mengambil wudu di rumah, tidak di masjid? Karena dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Imam Muslim, "Man tatahhara fi baitihi tsumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah, kanat khatwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atuhu wal ukhra tarfa'u darajatah." Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi berjalan ke masjid untuk melaksanakan kewajiban fardhah yang difardukan kepadanya, yaitu sholat lima waktu, maka sesungguhnya langkah-langkah kaki yang dia lakukan, setiap langkahnya itu satu kakinya terangkat, maka disitulah Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah berbuat. Dan ketika satu kakinya lagi yang diangkat, maka Allah akan mengangkatkan derajat kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sunnah yang kadang-kadang kita lupa. Kalau kita mau keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat, kita berpikir cukup di masjid, karena di masjid sudah ada tempat wudu yang disediakan. Ketika kita tidak mengamalkan sunnah ini, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka gugurlah kita pahala yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang begitu mudah kita dapatkan, karena langkah-langkah kita ke masjid itu dihitung oleh Allah sebagai kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan satu lagi langkahnya kebaikan yang akan mengangkat derajat kemuliaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar mimbar Islam yang kami muliakan, tentu yang disunahkan juga yang ada kaitannya dengan wudu ini, di luar daripada wudu itu, adalah disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat sunat dua rakaat yang dikenal dengan sunat wudu. Dan ini diungkapkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan juga ulama hadis-hadis yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha summa shalla rak'ataini la yahdis fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan atau mengerjakan wudu seperti wuduku ini, kemudian dia melaksanakan sholat dua rakaat, yaitu sholat sunnah wudu, dan dia tahan tidak berhadas sampai masuk kepada sholat berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan keutamaan didapatkan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan wudu yang dimiliki itu, dengan sholat dua rakaat yang dikerjakan ini, akan menjadi penyebab dosa-dosa yang lalu, kesalahan-kesalahan dia yang lampau, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sunnah-sunnah dalam ibadah wudu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa kita amalkan
dalam keseharian kita, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan daripada ibadah wudu yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis yang sudah kita kemukakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum.

berinteraksi. Siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lombok Barat kembali mempertegas aturan pembangunan retail modern di tengah menjamurnya gerai waralaba yang tersebar di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan memastikan tidak ada penutupan retail modern sejauh masih memenuhi aturan daerah yang berlaku, terutama terkait jarak pendirian dengan pasar tradisional maupun sama retail modern. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Barat Muhammad Adnan menegaskan hingga saat ini kondisi retail modern di Lombok Barat masih aman dan terkendali. Menurut Adnan, beberapa retail saat ini berdiri berdekatan terjadi. Ini karena izin dan rekomendasi telah terbit sebelum perda diberlakukan secara ketat. Namun kini pemerintah mulai melakukan penertiban terhadap proses perpanjangan izin usaha retail modern. Ya pendengar, kami informasikan juga bahwa untuk Anda, untuk sementara jalur terestrial 92,7 MHz belum bisa Anda akses, dan untuk nantinya sementara Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Mataram melalui kanal terestrial 89,2 MHz.
0: Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keinginan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Didi. Dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
0: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
2: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
0: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Tik.
2: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Enggak, Ding. Kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu. Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
2: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Belina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan, nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy. Nah kan Rud, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya.
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan, perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Ya pendengar, masih kami temani Anda di NTB Malam Pro Satu RRI Mataram di malam hari ini. Dan untuk malam hari ini pendengar, kami ajak Anda untuk menyelami lebih dalam tentang dinamika perkembangan intelektual religius remaja tentunya di Indonesia. Kalau kita melihat secara global bahwa memang remaja Indonesia merupakan generasi muda yang paling religius di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan survei ISIS, Yusuf Ishak Institute, sebanyak 95,3 anak muda Indonesia memandang agama sebagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Nah, angka ini melampaui negara tetangga seperti Malaysia, kemudian juga Filipina. Meskipun memegang teguh nilai spiritual, fase remaja ditandai oleh lompatan kognitif yang besar menuju tahap operasional formal. Dan tentunya kondisi ini pendengar memicu perkembangan intelektual yang kritis, mempengaruhi cara memahami, kemudian juga mempertanyakan, hingga mengamalkan ajaran agama di era digital. Perkembangan intelektual religius remaja di Indonesia tidak lagi bersifat dogmatis atau sekedar ikut-ikutan ya. Dan tentunya karakteristik ini didukung oleh potret data nasional terbaru. Remaja pendengar pada dasarnya berada pada masa transisi di fase keagamaan yang meniru ke fase individual. Nah, fungsi kognitif yang matang membuat mereka mulai mempertanyakan keselarasan antara dogma agama dengan realitas sosial. Tentunya jika pondasi keagamaan di rumah rapuh, maka masa pencarian identitas ini berpotensi memicu keraguan spiritual.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Ya, pendengar, pertumbuhan intelektual yang baik saat ini melahirkan keterbukaan berpikir. Menurut riset Kementerian Agama RI, generasi milenial atau Gen Z memimpin indeks pengalaman intoleransi dengan skor 79,65%, mengungguli generasi yang lain

keagamaan utama bagi mereka. Studi yang dirilis oleh HTS Theologis Study mengungkapkan bahwa pembelajaran agama yang hanya mengandalkan potongan konten daring tanpa bimbingan guru secara langsung ini bisa berisiko memicu kebingungan teologis. Beberapa remaja, ya pendengar, mengalami kekosongan spiritual atau terjebak dalam praktik ibadah yang belum pembelajaran yang tidak utuh. Kemudian juga remaja dengan perkembangan kognitif yang belum matang, ini juga rentan terpapar konten yang tentunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa bimbingan yang tepat, nalar, dan kritis, mereka tentunya bisa salah arah. Nah, untuk memastikan ketajaman intelektual remaja, ini harus berbanding lurus dengan keluruhan spiritualnya. Diperlukan pendekatan yang sistematis dan juga tuntunan ya, atau bantuan dari berbagai pihak. Lembaga pendidikan formal ini juga perlu bergeser dari metode hafalan ke ruang diskusi yang interaktif. Remaja harus difasilitasi untuk menguji argumen logis keagamaan demi membentuk pemahaman teologis yang solid. Kemudian juga partisipasi aktif dari orang tua dalam aktivitas keagamaan di rumah ya, memberikan contoh secara langsung, ini bisa membentuk perilaku yang positif bagi mahasiswa. Orang tua tentunya juga disarankan menjadi teman diskusi yang terbuka atas pertanyaan kritis dari anak. Komunitas keagamaan juga harus memperbanyak konten spiritual yang edukatif, rasional, dan damai di platform media sosial. Tentunya ini guna mengimbangi maraknya narasi-narasi yang tidak benar ya.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Rasanya tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Rumah ini cukup membuat orang tua itu kebingungan juga.
1: Lebih di sekolah deh, karena kalau
2: belajar di rumah,
1: kita tidak
2: mengajarkan pusing. Jadi orang tua
0: emang mau tidak mau harus dilaksanakan gitu, karena kalau tidak, bagaimana nasib anak kita?
3: Mari kita lihat kesuksesan Kiai Haji Agus Salim mendidik anak-anaknya di rumah. Kiai Haji Agus Salim, seorang pahlawan pejuang kemerdekaan, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, seorang jurnalis, dan tokoh pergerakan nasional yang besar perhatiannya terhadap pendidikan. Kiai Haji Agus Salim mendidik langsung 7 anaknya di rumah, menjadikan rumah sebagai sekolah. Hanya si bungsu yang masuk sekolah formal ketika dia yakin bahwa pendidikan Indonesia telah lepas dari pengaruh kolonial. Dua situasi yang berbeda, namun mengharuskan anak-anak belajar di rumah. Orang tua sekarang untuk menjaga sang anak dari pandemi corona. Haji Agus Salim saat itu karena ingin menghindarkan anak-anaknya dari kolonial di bidang pendidikan. Dia tak ingin anak-anaknya tidak mendapatkan kebebasan untuk tumbuh sesuai dengan jiwa mereka. Jiwa anak Indonesia yang merdeka dengan memperhatikan budaya asli tempat dibesarkan. Karena rasa cinta pada negara dan pendidikan generasi bangsanya. Cinta itulah membuat nama Kiai Haji Agus Salim tercatat sebagai orang pertama yang menerapkan sistem homeschool di Indonesia.

0: dilakukan terkait dengan program menuju Baitul.
1: Ya, tidak dilakukan jangka waktunya
2: serta nominalnya.
1: Iya, serta nominalnya tidak ditentukan, karena ketika pemerintah provinsi mengambil opsi sumbangan, maka tentu rujukannya adalah juga Permendikbud 75 yang berkaitan dengan komite sekolah. Yang mengatur sumbangan itu ada ranahnya komite. Kalau dulu kan sekolah, ketika pungutan, sekarang komite. Nah, yang menjadi masalah yang saat ini, pertama, ketika moratorium BPP ini dilakukan, kemudian opsi yang digunakan adalah sumbangan. Nah, prakteknya ini ya, di sekolah-sekolah yang kami temui, yang dilaporkan Ombudsman, itu judulnya sumbangan tapi isinya pungutan ya, yang ditetapkan jumlahnya. Sehingga inilah kemudian yang menjadi persoalan, bahkan dijadikan syarat untuk mengambil surat keterangan lulus. Kalau dulu dijadikan syarat untuk mengambil ijazah, begitu. Nah,
2: seperti apa kontrol yang diharapkan oleh Ombudsman RI? Karena ini kan tentu berdampak juga bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, gitu.
1: Iya, jadi kalau untuk masyarakat kurang mampu itu harus dipertegas bahwa tidak boleh ada penarikan biaya, baik itu pungutan maupun sumbangan, begitu, karena masyarakat tidak mampu ya. Skema sumbangan itu kembali ke sukarela, kerelaan, begitu, tidak boleh dipaksakan, sehingga ya pengawasan ya harus dilakukan oleh dinas pendidikan ya, kemudian inspektorat, untuk memastikan nanti ya itu terlaksana dengan baik, sesuai dengan harapannya.
2: Kemudian mungkin jadi yang terakhir ini Pak Arya, jika nanti ditemukan adanya pelanggaran, apa yang akan langkah apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman?
1: Ya, tentu yang pertama kami himbau kepada masyarakat ya, pertama untuk kita sama-sama mengawasi ya pelaksanaan penggalangan sumbangan ini, ketika nanti ranperda ini diundangkan. Yang kedua ya, kita minta kepada masyarakat, siswa yang menemukan ada masalah atau menjadi korban ya dugaan maladministrasi terkait dengan praktek penggalangan sumbangan ini, dapat melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Intinya kita sukseskanlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pendanaan pendidikan. Jangan sampai tidak sesuai nantinya dengan perda yang ditetapkan.
2: Baik Pak Arya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Semoga kita bisa berwawancara lagi di kemudian hari. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Kajari Lombok Tengah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara pengadaan dump truck dan unroll pada DLH Lombok Tengah anggaran 2021 yang diduga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Keempat tersangka kini telah ditahan untuk kepentingan penyidikan dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Dan dalam jangka waktu dekat akan kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah penyidik menyelesaikan semua proses penyidikannya.
5: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup DLH tahun anggaran 2021. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Putri Ayu Landari mengatakan, 4 tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial MAA, Kepala DLH Lombok Tengah periode Januari 2020 hingga September 2021, SU Kepala DLH periode November 2021 hingga Desember 2022, selanjutnya SA Kepala Subbidang Perencanaan DLH serta A Direktur Perusahaan Pemenang Tender Pengadaan. Penetapan tersangka, ungkap Putri, dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi, ahli hingga dokumen, serta barang bukti lain dalam perkara tersebut senilai sekitar 5,1 miliar rupiah.
4: atas beberapa rangkaian perbuatan para tersangka di atas, dalam kurun waktu 2021 telah terjadi tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum pada pengadaan belanja modal berupa dam truk dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang sudah dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Bahwa selanjutnya para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lombok Barat.
3: Dalam proses penyidikan, MAA yang saat ini menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran KPA dan pejabat pembuat komitmen PPK diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Di antaranya menyusun dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan serta menyetujui serah terima pekerjaan meskipun proyek belum selesai sepenuhnya. Sementara SU diduga menyetujui pembayaran termin yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Selanjutnya SA diduga terlibat dalam penyusunan perencanaan yang tidak sesuai prosedur, menyetujui pembayaran yang tidak sesuai realisasi pekerjaan serta memasukkan sejumlah tanda tangan dalam dokumen serah terima pekerjaan. Selanjutnya, tersangka A selaku penyedia diduga menggunakan dokumennya tidak sah dalam proses tender dan menerima pembayaran penuh meskipun pekerjaan belum rampung serta dokumen kepemilikan kendaraan belum lengkap.
4: Penindakan tegas perkara ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mewujudkan program strategis nasional Astacita, khususnya pada misi memperkuat reformasi birokrasi, menjamin penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi yang menyengsarakan rakyat serta memperkuat pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pelayanan hukum, pelayanan publik secara prima.
3: Diketahui kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan amrol untuk kebutuhan pengelolaan sampah di DLH Lombok Tengah. Proyek tersebut kemudian diusut ke Jari Lombok Tengah karena diduga tidak dilakukan sesuai spesifikasi dan terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada kerugian negara.
6: Program pembinaan warga binaan di lapas kelas 2A Lombok Barat kembali menghadirkan inovasi baru. Setelah sebelumnya mengembangkan komoditas cabai, kini lahan berenggang yang dulunya dikenal sebagai area pembuangan sampah disulap menjadi kawasan pertanian produktif dengan budidaya edamame bernilai ekonomi tinggi. Reporter Rian Mudar melaporkan.
7: Yang memotivasi kami dari selaku pihak lapas untuk mengembangkan komoditi edamame ini karena memang edamame ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
8: Lahan yang dulunya dikenal sebagai tempat pembuangan sampah di area Berenggang, lapas kelas 2A Lombok Barat, kini berubah menjadi kawasan produktif yang menumbuhkan harapan baru. Melalui program pembinaan warga binaan, pihak lapas mulai mengembangkan tanaman edamame sebagai komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lapas Lombok Barat, Iputu Ganesa Cakrawansis mengatakan, pengembangan edamame dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan mampu memberikan manfaat besar terhadap kondisi tanah di lahan Berenggang. Saat ini luas lahan Berenggang yang dikelola mencapai sekitar 0,8 hektar. Dari luasan tersebut, pihak lapas menargetkan hasil panen dapat mencapai 4 ton dalam satu kali masa tanam.
7: Kami menanam edamame untuk sarana pembinaan ini baru pertama kali karena sesuai dengan arahan pimpinan Bapak Kalapas bagaimana bisa memanfaatkan lahan Berenggang ini di mana dulunya sebagai tempat sampah diubahlah bagaimana pertanian ini bisa ada di Berenggang. Gunanya kemanfaatannya membangun warga binaan kami setelah bebas memiliki keterampilan yang mumpuni. Ini salah satu langkah juga kami mendukung program pemerintah di mana ketahanan pangan.
8: Menurut Ganesa, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembinaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.
6: Persoalan air bersih menjadi perhatian serius Pemkab Sumbawa. Karenanya, pembangunan bendungan Krekeh menjadi solusi guna mengatasi persoalan tersebut. Randy Pratama melaporkan.
9: Memang Krekeh ini menjadi jalan terakhir sebenarnya.
10: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadikan pembangunan bendungan Krekeh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan air bersih yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa, Dedi Heribowo mengatakan, bendungan Krekeh merupakan proyek vital untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di masa mendatang. Menurutnya, pasokan air dari bendungan Semongkat saat ini sudah tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan pemukiman. Dedi menjelaskan menegaskan, sebelum pembangunan fisik dilakukan, pemerintah pusat harus menyelesaikan tahapan perencanaan rinci atau detail engineering design, serta sertifikasi desain bendungan. Tahapan ini menjadi syarat utama sebelum proyek dapat memasuki tahap konstruksi. Pembangunan fisik bendungan Kreke diperkirakan dapat dimulai pada periode 2027 hingga 2030, bergantung pada kesiapan dokumen perencanaan dan dukungan pendanaan pemerintah pusat.
9: Memang Kreke ini menjadi jalan terakhir sebenarnya, jalan final kita untuk menyelesaikan masalah air. Ya. Karena air di Semongkat masih tidak mencukupi untuk ya perkembangan kota yang sangat pesat sekarang ini. Banyak perumahan-perumahan di Kabupaten Sumbawa ini yang belum terlayani ya, di wilayah Untiriwis, di wilayah Moyo Hilir.
10: Ia menambahkan, rancangan terbaru bendungan mengalami sejumlah penyesuaian, termasuk perluasan wilayah genangan dan pergeseran lokasi bendungan dari rencana sebelumnya. Keberadaan bendungan Kreke dinilai sangat penting untuk menjamin ketersediaan air baku bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan air bersih, seperti di Kecamatan Untiriwis, Moyo Hilir, dan kawasan pemukiman yang terus berkembang di Kota Sumbawa Besar.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Porprov merupakan pintu masuk pembinaan dan pencapaian prestasi atlet menuju PON 2028. Oleh karena itu, Sekda NTB mengajak dan meminta dukungan seluruh pihak untuk menyukseskan penyelenggaraan ajang multi-event olahraga tersebut. Berikut reporter Syah Manaf melaporkan.
11: Di dukungannya juga harus semua masyarakat mulai sekarang termasuk.
12: Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat Abdul Khair mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Abdul Khair menegaskan keberhasilan Porprov membutuhkan dukungan bersama dari pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten kota, dunia usaha, serta masyarakat. Menurutnya, ajang olahraga tingkat provinsi tersebut menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi. Porprov NTB 2026 dinilai sebagai langkah awal dalam menyiapkan atlet-atlet terbaik daerah untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Karena itu, pembinaan dan pencarian bibit atlet potensial perlu dilakukan sejak dini melalui ajang tersebut.
11: Ini menuju panggung yang lebih besar. Artinya, Porprov ini bukan garis akhir, tapi justru garis start untuk kemudian menuju PON 22 tahun 2028. Yang itu tentu nasional, sehingga kemudian kesiapan kita mulai sekarang sudah kita siapkan bibit-bibit terbaik yang diperoleh dari ajang Porprov ini.
12: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui dukungan, sponsorship, dan kerjasama untuk menunjang kesuksesan penyelenggaraan Porprov. Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD akan dioptimalkan untuk melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat. Melalui kolaborasi seluruh pihak, pemerintah Provinsi NTB optimis Porprov NTB 2026 dapat menjadi momentum lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.
3: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Menjelang tahun ajaran baru, siswa dan siswi dihadapkan pada isu bahwa ada sekolah yang memungut sumbangan secara wajib. Kajari Lombok Tengah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara pengadaan dump truck dan amrol pada DLH Lombok Tengah anggaran 2021. Saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

Oke, peringatan pesawat dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saya masih bersama dengan Anda, kali ini di opini publik dan klarifikasi peringatan pesawat dari Mataram hingga nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Dimana untuk pagi hari ini, pendengar, topik kita ini tidak jauh berkaitan dengan penerimaan siswa baru ya, yang rutin dilakukan setiap tahun tentu saja ya. Dan salah

yang mewajibkan pemberian sumbangan seperti itu pendengar. Nah, ini yang akan kita bahas, kita akan coba bedah sampai nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah begitu ya, menemani ruang dengar Anda beraktivitas hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Pendengar Pro Satelit Mataram, memasuki tahun ajaran baru sekolah ya, isu seputar biaya pendidikan ini selalu hangat diperbincangkan. Salah satu yang paling krusial dan sering memicu keresahan orang tua murid ini adalah batas kabur antara sumbangan sukarela dan pungutan liar atau pungli di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan coba untuk mengangkat topik ini ya, topik penting, hindari pungli berkedok sumbangan di satuan pendidikan. Sebagai data pemantik pendengar, untuk kita ketahui bersama, menurut laporan resmi Ombudsman Republik Indonesia, sektor pendidikan ini secara konsisten masuk dalam 5 besar instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan pungutan liar. Berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, ini sebetulnya juga sudah diatur dengan jelas perbedaan keduanya ya, dan kita nanti saya bisa dikoreksi juga pendengar kalau misalnya ada kesalahan atau kekeliruan tentang aturan ini sendiri ya. Saya tunggu telepon Anda di 0818020056000 dan juga di 0370646521. Jadi sekali lagi pendengar, jika kita melihat kacamata pengawasan pelayanan publik, kembali lagi tadi data dari Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan NTB ini mencatatkan bahwa sektor pendidikan menempati urutan tertinggi atau temuan terbanyak dalam laporan dugaan maladministrasi dan pungutan liar. Sebagai gambaran nyata, pada rilis akhir tahun lalu, pendengar, tercatat puluhan pengaduan resmi dari masyarakat yang didominasi oleh keluhan wali murid terkait biaya sekolah. Ini menunjukkan bahwa sekolah masih belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dari komersialisasi. Nah, pertanyaannya, benarkah seperti itu? Begitu ya. Jadi sebenarnya kita berharap juga ada pihak dari sekolah nanti yang bisa turut bergabung pendengar, mengkonfirmasi setidaknya di sekolahnya ini hal ini sudah tidak ada begitu ya. Beberapa waktu yang lalu juga sudah ada informasi klarifikasi dari SMA Negeri 2 Mataram mengatakan bahwa di SMA N 2 Mataram itu sudah tidak ada lagi BPP maupun SPP, yang ada hanya sumbangan yang disepakati bersama dengan komite sekolah ya. Nah, kemudian pendengar, yang menarik juga kalau di tingkat lokal di Nusa Tenggara Barat, pemerintah provinsi juga sebenarnya telah mengeluarkan surat edaran gubernur terkait moratorium biaya penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang SMA, SMK dan SLB negeri. Aturan ini tentu saja niatnya baik, yaitu melarang pungutan wajib. Namun di lapangan kebijakan ini justru memicu celah baru. Banyak komite sekolah mengalihkan skema tersebut ke bentuk penggalangan sumbangan dengan dalih menutup operasional sekolah yang tidak di-cover oleh dana BOS karena salah penafsiran ya. Sumbangan tersebut malah berujung dipatok nominalnya dan kemudian ditentukan batas waktunya, bahkan dijadikan syarat ikut ujian atau daftar ulang PPDB. Tadi di sebelum saya memulai opini publik dan klarifikasi itu, saya ada pesan masuk juga di salah satu sekolah beberapa tahun yang lalu ya. Kebetulan ini yang menginformasikan ke saya ini adalah alumni dari salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kota Mataram. Dia lulus tahun 2022, mengatakan kalau bahwa di tahun itu SPP itu ada ya, entah itu mungkin bentuknya SPP atau sumbangan itu senilai sekian ratus ribu rupiah, dan kalau belum lunas ini ijazah tidak bisa diambil. Nah, itu laporan yang dia alami beberapa tahun yang lalu, di tahun 2022. Nah, saya berharap sih ini tidak ada ya, karena itu 4 tahun yang lalu kurang lebih. Harapannya sih tidak ada lagi di tahun ini. Karena itu sekali lagi informasi yang masuk tadi, pesan yang masuk ini berasal dari warga Kota Mataram yang merupakan alumni dari salah satu sekolah yang mengatakan bahwa waktu itu di tahun 2022 SPP masih ada dan tidak bisa mengambil ijazah kalau belum lunas. Harapannya sih kasus seperti ini tuh tidak ada lagi ya. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kita di segmen kedua. Kemudian juga pendengar, untuk bisa kita lebih pahami lagi, tentu saja memang kita masyarakat sebagai orang tua, wali murid, begitu, memang juga harus juga memahami begitu ya,
mengenai aturan yang istilahnya itu yang memang mengatur ini semua, begitu pendengar, berdasarkan

0: Permendikbud nomor 75 tahun 2016 begitu ya. Jadi ini yang menjadi pegangan ya, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Di sini sebenarnya sudah ada pembatasan yang sangat jelas sekali antara apa itu pungutan dan apa itu sumbangan. Jadi ini sudah jelas sebenarnya. Kalau pungutan itu berdasarkan peraturan ini pendengar bersifat mengikat ya. Pungutan ini ciri-cirinya bersifat mengikat, kemudian juga jumlah nominalnya ditentukan atau diseragamkan, memiliki tenggat waktu pembayaran dan bersifat wajib. Nah, ini yang kemudian dilarang dilakukan oleh komite sekolah. Ini disclaimer, nanti saya bisa dikoreksi kalau misalnya ada kekeliruan informasi ya. Sementara untuk sumbangan sendiri itu ciri-cirinya sifatnya murni sukarela, kemudian juga tidak ditentukan jumlahnya, jadi terserah kemampuan wali murid. Misalnya ada sumbangan, jadi tidak ditentukan, jadi wali murid mampunya nyumbangnya 100 ribu misalnya, 200 ribu, itu tidak ditentukan dan tidak ada tenggat waktu pembayarannya. Dan juga yang paling penting adalah tidak ada sanksi, tidak boleh ada sanksi atau diskriminasi akademik apapun bagi siswa yang orang tuanya tidak menyumbang. Bahkan juga mendengar Ombudsman NTB, perwakilan NTB juga sudah tegas melarang segala jenis pungutan untuk acara seremonial seperti itu, misalnya uang wisuda ya, uang perpisahan, bahkan hingga iuran pembelian seragam lewat sekolah. Nah, komite fungsinya adalah pengawas dan jembatan gotong royong, bukan bertindak sebagai penagih utang atau juru pungut dari sekolah. Jadi ini sudah, sebenarnya ini sudah jelas sekali referensi aturan pungutan sekolah dan lainnya itu sudah jelas sekali pendengar. Jadi kalau misalnya Anda di rumah saat ini sedang memegang edaran dari sekolah anak Anda yang judulnya sumbangan, tapi kemudian di dalamnya tertulis nominal wajib 500 ribu misalnya, apalagi sampai berjuta-juta dan harus lunas bulan depan, maka secara hukum ini bukan sumbangan, melainkan pungutan. Dan ini boleh, Anda bahkan disarankan untuk melaporkan ke Ombudsman jika ada temuan-temuan seperti ini. Anda bisa melakukannya pendengar, dan tidak perlu khawatir begitu ya, karena juga nanti berdasarkan permintaan juga Ombudsman juga nanti akan tidak akan mengeksplor, tidak akan mengekspos identitas dari pelapor. Saya ingat kemarin kita sempat ngobrol juga dengan pihak Ombudsman, juga menyarankan kalaupun misalnya menemukan kasus-kasus serupa, temuan ini misalnya ada surat edaran dari sekolah, harus nyumbang, kemudian juga ditentukan nominalnya, harus lunas dalam periode waktu tertentu. Nah, ini bukan sumbangan, tapi pungutan. Khawatirnya menjadi pungutan liar. Saya tunggu partisipasi Anda pendengar di 0818020560 dan juga di 0370646521. Kita jeda dulu sejenak.
1: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan, Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di karena pada akhirnya Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar, kita masih kembali lagi pendengar di Opini Publik dan Klarifikasi, masih juga berkaitan dengan dugaan begitu ya, adanya pungutan di luar pungutan yang resmi. Jadi topik kita untuk Opini Publik dan Klarifikasi hari ini pendengar adalah hindari pungli berkedok sumbangan di satuan pendidikan. Dan saya pikir juga salah satu caranya adalah kita memahami peraturan-peraturan yang mengatur ini semua ya. Tadi di awal juga saya sudah menjelaskan ya, ada apa saja yang kemudian yang bisa menjadi pegangan orang tua siswa begitu untuk kemudian setiap saat mau mendaftarkan anak ke sekolah. Tadi ada salah satunya adalah Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang kemudian menjelaskan apa yang membedakan antara pungutan dan sumbangan, seperti itu pendengar ya. Saya juga menunggu partisipasi Anda pendengar di 0818020560000 dan juga di 0370646521. Jadi kalau misalnya tadi melihat data dan aturan tadi, kemudian juga ada juga yang melihat bahwa di lapangan tuh seringkali memperlihatkan adanya wilayah abu-abu gitu ya. Aturan berkata sukarela, tapi kemudian praktek di rapat-rapat komite sekolah terkadang ini terasa memaksa ya, setengah memaksa atau bahkan mungkin benar-benar memaksa gitu ya. Nah, bagaimana dengan pengalaman Anda sendiri pendengar di wilayah Mataram dan sekitarnya? Apakah Anda sebagai orang tua murid pernah merasakan tertekan dengan dalih sumbangan yang nominalnya sudah dipatok rata oleh pihak siswa gitu ya? Kami membuka line interaktif melalui telepon di 0818020560000 juga di 0370646521 pada pagi hari ini. Apakah menurut Anda komite sekolah saat ini benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wadah gotong royong yang murni sukarela, atau justru komite sekolah ini dalam tanda petik sengaja dimanfaatkan sebagai alat pemutus untuk melegalkan pungutan wajib kepada orang tua murid? Dan apa jenis sumbangan berkedok pungli yang paling sering Anda alami atau yang pernah Anda alami? Kita coba penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Amil ini di Sandik.
0: Pak Amil di Sandik, silakan Sandik, Pak Amil.
1: Ya, ada berita juga tadi ya, dan juga topik kita pada pagi ini berkaitan dengan istilah SPP dan sebagainya. Saya sih berpendapat begini, Bu. Ini kan ya itu untuk melegalkan pihak sekolah memungut uang dari wali murid. Begitu sudah lama ini. Sejak anak saya SMA juga sudah itu terjadi. Nah, tapi kan munculnya sekarang ramai ini masalah ini.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, apa namanya itu motifnya? Dulu ketika sekolah-sekolah favorit itu menerima siswa, itu kan sudah dibatasi rombongan belajarnya. Nah, tetapi ketika menerima siswa baru, itu dititip tiap kelas. Nah, setelah mulai belajar, baru pihak sekolah ya, orang tua ya, itu
0: ya. Halo Pak Amil
1: ya.
0: Bisa diulangi Pak, suaranya tadi putus Pak Amil.
1: Dulu ketika awal ya, udah lama ini kasusnya. Nah, pihak sekolah dan pemerintah kalau tidak salah ini yang juga menginisiasi supaya sekolah-sekolah itu membangun gedung sekolah karena tidak cukup ruang sekolahnya, pemerintah tidak punya uang untuk membangun begitu. Nah, sehingga kita orang tua diminta partisipasinya ya, mau tidak mau supaya anak kita bisa sekolah ya terpaksa kita bayar kan.
0: Tahun berapa itu Pak pengalamannya ini?
1: Itu 2000 2003 itu ya, 2015 kalau tidak salah waktu itu. Itu sudah lama ini.
0: Baik.
1: Baik SMP maupun SMA. Nah, contohnya misalnya di SMP 2 Mataram misalnya. Itu kan apa namanya itu gedung itu juga partisipasi orang tua juga untuk membangun itu. Nah, ini supaya tidak terulang kasus-kasus itu. Ya dibatasi saja sekolah itu rombongan belajarnya sekian kelas. Ya sudah, kalau misalnya sudah terpenuhi ya cukup, supaya sekolah swasta juga bisa dapat murid begitu. Tampilin aja komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi penelpon yang masuk, tapi sayang sekali tidak bisa kita terima karena kita harus segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Untuk Anda pendengar nanti masih bisa ikut berpartisipasi setelah warta berita di pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial S.